0: Akbar.
1: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
2: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
5: Laporan khusus.
6: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
7: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
8: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
9: Bersedia.
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
7: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan, mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
0: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
7: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
7: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424T. Yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purabaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Batik Dunia. Sekda Klumbroko Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
1: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
0: Dalam rangka hari batik ini banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang Hanang Mintarto melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
2: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
0: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara tetap stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
5: Amanat kita memang dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
4: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
5: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
4: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
6: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia terus makin maju lagi.
4: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase

tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk informasi cuaca Provinsi Lampung supaya bisa menyesuaikan dengan kegiatan Anda juga, terlebih yang berada di luar ruangan. Kali ini kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Andriko. Halo, selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian. Gimana di sana kabarnya?
1: Alhamdulillah di sini cerah, sehat juga. Alhamdulillah, gimana kabar Kak Andriko?
2: Wah, alhamdulillah di sini juga cerah.
1: Oke, baik Kak Andriko, kita mau update nih ya terkait dengan perakiran cuaca seharian ini di Provinsi Lampung. Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya, forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan, terpantau telah terjadinya hujan di wilayah pesisir Lampung Timur dan pesisir Lampung Selatan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan masih terjadinya hujan ringan di wilayah Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan, adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari secara umum berawan, masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Untuk angin pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 34 hingga 95%. Kemudian untuk peringatan dini, kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasi Kak Andriko, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Mendengar indeks ekonomi kayaknya harus banget ya mencoba financial freedom. Wah, apalagi waktu itu sempat ada informasi dari Provinsi Lampung yang ternyata untuk investor itu didominasi sama Gen Z dan milenial. Ih, keren banget. Artinya kesadaran finansial ini semakin tinggi. Nah, ini pun jadi kabar baik untuk Anda yang lagi cari investasi. Pinjaman kepemilikan emas, amankan nilai kekayaan Anda dari inflasi dan wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa bersama KSP Nasari dengan memiliki emas batangan kini bukan sekedar angan-angan. Lewat program pinjaman kepemilikan emas, Anda bisa langsung mengamankan logam mulia impian hingga 500 gram tanpa harus menunggu dana terkumpul penuh. Nikmati kenyamanan berinvestasi dengan cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Mulai langkah cerdas Anda hari ini, kunci nilai emas Anda sekarang dan raih kesejahteraan masa depan bersama KSP Nasari.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Kanan 103,6 MHz. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui Pro 1 Bandar Lampung dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di pagi hari ini sudah menjalankan aktivitas, ya, apapun aktivitas Anda, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan dan juga kelancaran. Pukul 8 hingga pukul 9, pendengar, kami temani Anda semua di Wai Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPWI Kanan. Nanti di pukul 9 hingga pukul 10, kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Lampung pagi ini. Kita simak dulu hasil produksi RRI SPWI Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.

Dalam picture kita kali ini akan mengangkat tema pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pendidikan merupakan investasi yang powerful karena pendidikan ini merupakan alat yang efektif dalam membangun cara berpikir kita. Pendidikan juga membuat kita lebih percaya diri dan berani menyuarakan yang kita anggap benar. Menurut pendapat guru besar Universitas Waseda Jepang, Profesor Toshiko Kinoshita, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praktis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, baik dari tataran individual hingga tataran global. Nah, fungsi dari pendidikan adalah fungsi terkait merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Dan juga secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini mungkin karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang juga harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara juga untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sumber daya manusianya, sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Investasi pendidikan memberikan nilai baik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara yang sedang berkembang, umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik, yaitu 20% dibandingkan 15%. Investasi dalam bidang pendidikan juga memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomi, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi pendidikan. Fungsi sosial kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Jadi, kita semua juga harus sadar bahwa pendidikan sangat berperan aktif. Pendidikan adalah investasi untuk kita masa depan, dan jangan biarkan anak dan keluarga kita untuk tidak mengejar pendidikan. Demikian Pitcher RRI Waikanan. Saya Dewi Kutinasari, mewakili Karawang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok jam segini udah pulang, Pak?
0: Iya, Bu. Hari ini sepi banget. Dari tadi Bapak nongkrong di pangkalan ojek, tapi nggak ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya Pak, Bu, sepatuku udah robek, terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana Bu, Pak?
0: Sabar dulu ya nak. Kalau gitu Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama, peduli kemiskinan, peduli masa depan.
4: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Apakah Anda paham data-data pribadi apa saja yang wajib Anda jaga dan Anda lindungi kerahasiaannya? Jangan Anda pikir data pribadi itu cuma nama lengkap, KTP, dan nama ibu kandung. Karena data-data pribadi harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3. Data pribadi terbagi menjadi dua jenis. Data umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi lainnya. Yang kedua, data spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya. Mulai sekarang, simpan serta jaga data pribadi Anda, data tentang orang perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

0: Jutaan kultur budaya menjadi suatu persembahan sejarah yang sangat istimewa dimiliki Indonesia. Warisan nyata dari nenek moyang turun-temurun, mulai dari suku, adat istiadat, hingga bahasa layak dinilai berharga dan dijaga kelestariannya. Etnis suku Lampung menjadi salah satu yang kaya akan budaya, termasuk dalam segi bahasa. Kekhawatiran akan bertahannya bahasa Lampung telah membuat pemerintah daerah setempat mengimplementasikan kebijakan pengajaran bahasa dan aksara Lampung bagi sekolah-sekolah pada tingkat dasar dan menengah. Langkahan kaki membawa kami mengarungi hamparan hijau Kabupaten Waikanan, bertolak menuju salah satu kediaman promotor tenaga pendidik yang juga ketua Forum Bahasa Lampung. Saat ini sedang berjibaku berjuang mempertahankan eksistensi bahasa suku Lampung Pepadun Waikanan. Septri Marbara, bagian sosok seorang pengajar serta pegiat bahasa Lampung Waikanan, dengan segudang prestasinya, berupaya menjaga bahasa Lampung agar tetap dapat bertahan di era globalisasi yang mungkin dapat menggerus perkembangan bahasa daerah. Upaya untuk melawan imperialisme budaya asing dalam menjaga tradisi bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Melalui basic sebagai seorang guru, dirinya selalu menghadirkan inovasi baru guna menarik minat anak usia sekolah mempelajari bahasa Lampung secara gembira. Seperti kita ketahui, hal utama menjaga pelestarian budaya dapat diciptakan dan ditumbuhkan melalui generasi usia dini penerus bangsa yang dapat menanamkan jiwa nasionalisme dalam hati mereka dengan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan lingkungan sehari-hari atau melalui kurikulum yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa dan aksara sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah.
1: Jadi bahasa Lampung yang membuat saya bisa berdiri di sini. Hal itu makin membuat saya makin cinta ya dengan bahasa Lampung. Artinya saya hidup dari bahasa Lampung, kemudian background pendidikan saya juga. Sangat sedikit orang yang suka istilahnya, ngapain bahasa Lampung gak penting. Bahasa Lampung merupakan pelajaran muatan lokal yang tidak harus seperti matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi saya mengusahakan mengubah paradigma itu menjadi bahasa Lampung adalah suatu pelajaran yang menyenangkan. Hal apa yang sudah saya lakukan kalau dalam segi pendidikan ya, saya membuat praktik-praktik baik yang bisa menggugah selera belajar anak itu dalam segi pendidikan. Seperti saya membuat kamus lapah, jadi mereka bisa mempunyai kosakata yang banyak dari kamus tersebut.

0: Banyak hal yang telah ia lakukan guna upaya pelestarian bahasa Lampung, seperti langkah konkretnya melalui pembuatan buku kurikulum merdeka yang dapat dipakai di jenjang pelajaran anak khusus di daerah Waikanan, sampai sinergitas bersama tokoh adat, tokoh masyarakat Lampung, kepala kampung untuk mendekatkan pemahaman di ruang lingkup kemasyarakatannya tentang pemahaman bahasa.
1: Hal yang paling konkret yang sudah saya lakukan untuk bahasa Lampung saat ini yang sedang berjalan adalah kami membuat buku bahan ajar kurikulum merdeka. Insya Allah nanti akan dipergunakan di jenjang SD dan SMP khusus Waikanan, karena kita mengangkat kearifan lokal Waikanan. Kalau dari segi kemasyarakatannya, karena bahasa dan kebudayaan Lampung itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi untuk menyentuh budaya, saya kerjasama dengan kampung untuk membangkitkan giat yang ada di kampung tersebut, kemudian dengan para tokoh adat dan sebagainya. Urgensinya adalah bagaimana sih anak-anak kita menyukai bahasa Lampung, itu tantangan yang sangat luar biasa. Saya rasa untuk mengatasi tantangan tersebut, kita harus mempunyai sebuah best practice atau praktik baik, kalau tidak kita membiasakan berbicara.

0: rumah. Namun, baiknya kita turut untuk mencoba mengajak bersama masyarakat menggunakan bahasa daerah dapat diterapkan dan dikonsumsi di publik secara umum.
1: Mari bersama-sama kita mencintai terlebih dahulu bahasa Lampung, karena bahasa Lampung merupakan bahasa daerah kekayaan intelektual dari suatu bangsa. Tidak semua provinsi di Indonesia ini mempunyai bahasa daerah dan aksara, dan Lampung punya. Jadi kita harus bangga dan mencintai. Jika kita sudah bangga dan mencintai, pasti kita tidak akan malu mempergunakan bahasa Lampung itu di setiap kesempatan.

Jadilah pelaku hemat energi dengan cara, yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik

0: hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Waikanan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas sering kali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Obesitas masih menjadi permasalahan dunia. Di Indonesia, 2 juta kasus per tahun. Penting bagi kita mencari, memahami, dan menerapkan pola makan secara teratur dengan gizi seimbang. Dan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Pungkas Ali mengatakan survei tahun 2021 28,8% obesitas ada pada usia 18 tahun ke atas dan diharapkan tahun 2024 tidak meningkat dari 21,8%. Faktor risiko obesitas adalah kurangnya aktivitas fisik serta kurangnya konsumsi buah dan sayur serta peningkatan konsumsi gula, garam, dan lemak. Mari kita cegah obesitas dengan
3: penggunaan perangkat digital pada anak. Orang tua dituntut untuk mengawasi dan mendampingi. Orang tua harus mengerti media sosial atau situs apa saja yang digunakan anak. Orang tua juga harus tahu aplikasi atau program edukasi dan berdampak positif untuk anak. Dampingi anak saat bermain media digital. Terapkan jadwal dalam menggunakan media digital. Selalu monitor aktivitas dunia maya anak. Orang tua juga bisa menghindari anak bermain perangkat digital dengan mengajak anak beraktivitas dan bermain langsung untuk meningkatkan interaksi. Cegah dampak negatif, dampingi anak saat menggunakan media digital.

0: Yuk Les, ikut yuk.
1: Mau kemana bang?
0: Sudah, ikut aja.
2: Jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru, Ungkusmu, Kabupaten Bangkalan.
1: Bang, ngapain sih? Jangan ngerokok saat berkendara, bang.
0: Nah, ribut nih kau ini.
1: Tahu nggak sih bang, rokok saat berkendara tuh bahaya bang. Bisa.
0: Aduh.
1: Eh bang. Tuh kan, apa ku bilang? Tahu nggak, bahayanya merokok sambil berkendaraan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan melukai pengendara lain. Potensi kecelakaan karena kurangnya konsentrasi, mengganggu pandangan, merusak kendaraan jika bara rokok jatuh dan menimbulkan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan merupakan kegiatan yang melanggar aturan.

0: melakukan pinjaman online ilegal. 1. Cek izin dan informasi perusahaannya, pastikan terdaftar dan diawasi oleh OJK. 2. Pilih aplikasi resmi, pastikan menginstal aplikasi yang hanya tersedia di Play Store dan aplikasi Store. Yang ketiga, jaga dan lindungi data pribadi, jangan memberi dokumen penting seperti EKTP, KK, dan identitas diri lainnya. 4. Jangan klik tautan sembarangan, dan apabila tawaran melalui SMS atau WhatsApp dijamin ilegal. Tips di atas biar tidak ada lagi korban penipuan pinjaman online ilegal.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Mari antisipasi kebakaran lahan dengan dilarang melakukan pembakaran hutan, hindari praktek pembukaan lahan perkebunan atau pertanian dengan membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, tidak meninggalkan api di hutan dan lahan, dan apabila melihat, mendengar ada. Menurut WHO, polusi udara menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun pada anak-anak, dan ini dapat mencakup penurunan pertumbuhan dan fungsi paru-paru, infeksi pernapasan, dan asma yang memburuk, sedangkan pada orang dewasa dapat mencakup penyakit jantung iskemik dan stroke. Tindakan nyata perlu dilakukan untuk mengurangi paparan polusi udara karena beban dari penyakit setara dengan merokok dan makanan tidak sehat.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Kami hadirkan kembali satu majalah udara dengan judul Ketika Ompreng Menjadi Penyemangat Sekolah. Saudara pendengar, pernahkah kita membayangkan bagi sebagian anak, semangat berangkat sekolah itu bukan hanya soal pelajaran, tetapi juga soal satu hal yang sederhana, yaitu apakah hari ini mereka bisa makan dengan cukup.

Ya, saudara pendengar, kini di banyak sekolah hadir sebuah ompreng, kotak makan sederhana tapi maknanya luar biasa. Ompreng makan bergizi gratis atau MBG bukan sekedar wadah makanan, ia datang bersama rasa aman, datang bersama perhatian, dan perlahan menjadi penyemangat sekolah. Ada beberapa anak yang biasanya datang terlambat, ini berangkat lebih pagi. Ada yang dulu lesu di jam pelajaran, sekarang lebih fokus dan berani mengangkat tangan, bukan karena menunya yang mewah, justru karena perut yang terisi, membuat kepala lebih jernih dan hati lebih tenang. Saudara pendengar, di jam istirahat, ompreng dibuka bersama, anak-anak saling mengintip menu teman, bertukar cerita, tertawa tanpa beban. Sekolah pun tak lagi sekedar ruang belajar, tetapi menjadi tempat yang ramah, tempat yang peduli, tempat di mana anak merasa diperhatikan.

Dan saudara pendengar, bagi guru, ompreng adalah harapan agar murid bisa belajar optimal. Dan bagi orang tua, ompreng adalah ketenangan karena tahu anaknya tak belajar dalam keadaan lapar. Dan juga bagi anak-anak, ompreng adalah alasan kecil untuk datang ke sekolah dengan senyuman. Dari sebuah kotak makan sederhana, lahir semangat, lahir mimpi, dan tumbuh harapan. Karena ketika anak kenyang, belajar menjadi menyenangkan, dan ketika sekolah terasa menyenangkan, masa depan pun terasa lebih dekat. Demikian pendengar program Majalah Udara untuk hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yeni Yulistiana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax, perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Susi, kenapa saya nggak gemuk-gemuk ya? Padahal saya ini makannya banyak. Gimana sih caranya bisa gemuk?
4: Mau gemuk, mau kurus, ya nggak apa-apa lah, Rus. Yang penting nutrisi tercukupi dan sehat. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Serta perhatikan keanekaragaman makanan untuk mencegah masalah kurang gizi maupun penyakit lain.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabik pun Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali saya Afrizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Tema kita pagi ini, Indonesia prioritaskan ekspor produk bernilai tinggi. Pendengar, Indonesia terus memperkuat perannya dalam perdagangan global. Tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Pemerintah mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tinggi yang memiliki daya saing, inovasi, dan mampu memberikan nilai tumbuh bagi perekonomian nasional. Dari industri, manufaktur, produk kreatif, hingga komoditas olahan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional dengan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif. Pendengar, selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara penghasil berbagai sumber daya alam, namun tantangan ekonomi global mendorong perubahan strategi ekspor bahan mentah secara bertahap diarahkan menuju pengembangan produk hilirisasi, yaitu pengolahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Langkah ini bertujuan agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada proses produksi awal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan teknologi industri, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia.

Pendengar, salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri pengolahan produk seperti kendaraan, komponen elektronik, produk kimia, makanan olahan, fashion, hingga produk berbasis teknologi memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi ekspor nasional. Indonesia juga memiliki keunggulan pada produk kreatif, kerajinan lokal, produk budaya, serta kerja pelaku usaha mikro kecil dan menengah mulai mendapatkan tempat di pasar global melalui peningkatan kualitas, desain, dan strategi pemasaran digital. Pendengar, penguatan ekspor produk bernilai tinggi membutuhkan kerjasama berbagai pihak, pemerintah, pelaku industri, dunia pendidikan, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan produk yang memenuhi standar internasional. Selain kualitas produk, aspek keberlanjutan juga menjadi faktor penting. Pasar dunia kini semakin memperhatikan proses produksi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Pendengar, upaya meningkatkan ekspor bernilai tambah juga dilakukan melalui pengembangan kawasan industri, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap inovasi dan teknologi. Dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja, Indonesia diharapkan mampu menghasilkan lebih banyak produk unggulan yang tidak hanya diminati pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Pendengar, jalur logistik menjadi bagian penting dalam mendukung ekspor, infrastruktur, pelabuhan, bandara, dan sistem distribusi terus dikembangkan agar pengiriman barang menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Kecepatan serta ketepatan distribusi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam perdagangan internasional. Melalui transformasi ekspor dari bahan mentah menuju produk bernilai tinggi, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat daya saing ekonomi. Produk Indonesia bukan hanya sekedar dikirim ke luar negeri, tetapi membawa inovasi kualitas dan identitas hanya ke berbagai belahan dunia.

Pendengar, masa depan ekspor Indonesia berada pada kemampuan menciptakan nilai tambah dengan kreativitas, teknologi, dan kerjasama yang kuat. Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya dikenal sebagai penghasil sumber daya, tetapi juga sebagai produsen berbagai produk unggulan kelas dunia. Saya Afrizal mengakhiri sajian majalah udara kali ini. Terus dukung produk Indonesia, karena setiap produk berkualitas adalah bagian dari langkah menuju Indonesia yang semakin maju di pasar global. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian hasil produksi RRI SPW Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama dan mengantarkan kita ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 hingga pukul 10, kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung Pagi ini. Dan sekaligus Yeni Yulistiana yang bertugas di Wai Kanan Pagi ini untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia masa yang tanya sama saya, maksimal kita dapat 4 aja perbaikan, sebenarnya udah bisa fight kita menambah dari 2 emas jadi 4 medali emas itu. Belum perak-peraknya yang nyusul kan. Karena nomornya besok tuh jadi 16 kalau enggak salah, 16 nomor. Kalau di PON kemarin itu cuma 12 nomor, di 2024 itu 12 nomor, di PON 2028 nanti jadi 16 nomor, 16 medali. Target kita sih 1/4 kita ambilnya. Insyaallah dengan catatan alat-alat tadi itu bisa diperbaiki. Target ke berikutnya kompetisi. Kompetisi di Bandar Lampung ini rasanya ya
2: minim ya.
1: Enggak cuma para motor, ada cabur-cabur lain juga yang pengurus, bahkan pengurus kabupatennya sudah cukup, jarang juga dia ada kejuaraan. Mungkin itu yang disampaikan Mas Sayang, perhatian mungkin di untuk meningkatkan olahraga di Lampung, Provinsi Lampung ini khususnya ya, dibandingkan dengan yang di Jawa itu beda. Minat ke pemerintah atau Pemda, ketertarikan untuk menambah menumbuh kembangkan prestasi daerah itu dari olahraga. Nah di Lampung itu mungkin ya anak ke-10, anak ke-11 mungkin.
2: Baru-baru ini juga ya kita melihat olahraga prestasi baru diperhatikan.
1: Ya alhamdulillah kita sudah tembus masuklah di 5 atau 4 cabur unggulan di KONI yang ditetapkan KONI. Ya kita tinggal nunggu aja dukungan yang belum maksimal ini bisa kapan kita ditingkatkan, sehingga keluh kesah yang setiap minggu kalau latihan Ayang mengeluh, waduh cek ini itu minimal bisa berkurang, bukan hilang ya. Kalau hilang kan kayaknya kita egois banget dengan cabur yang lain, seperti itu Mas.
2: Berjuang lebih keras lagi seperti apa ya. Para motor terus
1: jangan sampai merayap aja Bang.
2: Jangan sampai merayap dan terus bisa berkembang dan bertahan hingga medali-medali tetap diraih ya. Namun terima kasih Bung Waras dan Bung Ayang atas kehadirannya. Para motor juga telah ya menunjukkan perkembangan yang cukup positif melalui pembinaan atlet dari berbagai prestasi dan tingkat nasional maupun internasional. Namun keberhasilan juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak ya, terutama atlet, pelatih, pengurus dan berbagai pihak stakeholder yang mendukung kegiatan kita dalam melakukan pembinaan latihan. Dan terima kasih kepada Bung Waras Budi Hartawan selaku pengurus di Paramotor Lampung ya. Dan terima kasih juga telah hadir Bung Ayang Ayangsa ya, Adi Ayangsa ya, selaku atlet, dan semoga dari atlet kita bisa menjadi pelatih, instruktur dan
1: Amin.
2: Bisa berkontribusi dalam perkembangan Lampung juga. Sekali lagi terima kasih, saya M. Priam Budi dan rekan saya Operator Erin mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, Gerol Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI. Tiap Senin, Rabu, Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 Anda bisa untuk mengirimkan apakah itu keluhan atau juga tentunya informasi yang bisa Anda bagikan untuk halayak luas ya yang terjadi di wilayah Anda, supaya bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan publik. Kalau gitu langsung aja kita undang Anda ya pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269720 atau WhatsApp 0811-720-7909 sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia tentunya kali ini ya di Halo RRI, sebuah program yang mengajak serta Anda untuk ikut serta memberikan keluhan atau informasi di wilayah Anda, kiranya bisa menjadi sebuah atensi ya untuk para pemangku kebijakan. Nah, sambil kita akan menantikan siapa yang ingin bergabung tentunya lewat line telepon atau juga di line WhatsApp, kita juga sembari akan memberikan informasi nih, apalagi ya kalau misalnya terkait dengan gizi anak-anak. Wah, kayaknya tuh sekarang memang lagi menjadi sebuah perhatian, karena sempat ada sebuah informasi kalau lampung itu punya protein dari hewani yang cukup tinggi, tapi ternyata konsumsinya belum tinggi. Padahal kita punya nih si proteinnya, tapi kurang kayak digali lebih banyak supaya bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Memang ya, ngobrolin ketahanan pangan bukan cuma soal ketersediaan bahan makanan, tapi gimana juga teknologi dan keterampilan bisa diterapkan supaya menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Salah satunya ini lewat budidaya ikan. Kalau kita tahu kan memang orang-orang Lampung itu suka banget makan ikan ya, dan banyak sekali olahannya. Salah satunya seruit pastinya. Kemudian juga ada gulai taboh, kemudian juga pindang. Ah, banyak deh ya. Nah, dalam hal ini Politeknik Negeri Lampung atau Polinela juga ikut mendukung penguatan ketahanan pangan nasional lewat bimbingan teknis ketahanan pangan Kompi Produksi tahun anggaran 2026 di jajaran Kodam 21 Raden Inten. Dalam kegiatan ini, Polinela jadi narasumber, sekaligus lokasi pembelajaran dan praktik bidang perikanan. Peserta dapat materi dan praktik budidaya ikan secara intensif menggunakan sistem bioflok dan kolam terkontrol. Kegiatannya berlangsung di Teaching Factory atau TEFA Polyfish, jurusan perikanan dan kelautan Polinela di sekitar kawasan Embung Polinela. Ketua jurusan perikanan dan kelautan Polinela, Pindo Witoko, ini mengatakan adanya keterlibatan kampus jadi bagian dari kontribusi pendidikan vokasi untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi yang bisa langsung diterapkan. Selain pelatihan, Polinela juga memperkuat kerjasama nih dengan jajaran TNI Angkatan Darat dengan penandatanganan Implementation Agreement. Itulah di bidang ketahanan pangan yang khususnya penguatan pot kompetensi dan penerapan teknologi perikanan. Jadi pendengar, dari kampus hingga lapangan, ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga pastinya dipraktikan, menghasilkan pangan dan memperkuat ketahanan pangan. Masih di Halo RRI sama Dian ya, tentunya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, kalau ngobrolin tentang gizi ya, itu memang bisa kita dapatkan dari manapun. Sempat tadi kita juga bahas ya tentang upaya dari Politeknik Negeri Lampung yang juga bekerja sama dengan Kodam Raden Inten untuk menyiasati bagaimana perkembangan teknologi dari ikan itu sendiri. Dan ternyata hal ini juga turut dilirik ya sama Kabupaten Waikanan. Nah, kalau ngomongin tentang ikan, memang sih ya ini jadi favoritnya masyarakat Lampung. Siapa yang gak suka ikan? Dan kayaknya punya banyak banget olahan-olahannya ya kan, mulai dari seruit, gulai taboh, kemudian juga pindang dan lainnya. Jadi pendekatan untuk tentunya meningkatkan asupan protein hewani kepada masyarakat itu bisa dilakukan juga dengan si ikan ini, karena lebih apa ya, dekat gitu dengan masyarakat, kearifan lokal masyarakat Lampung. Dan makanan yang sampai ke masyarakat bukan hanya harus bergizi, tapi juga harus dipastikan aman serta diolah dalam lingkungan yang bersih. Itu juga yang menjadi tentunya ya sebuah harapan dari masyarakat Waikanan tentunya untuk mencegah stunting. Upaya ini dilakukan lewat program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan. Sosialisasinya sudah digelar di SD Negeri 1 Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu pada 1 Oktober kemarin, dan diikuti sekitar 300 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam kegiatan ini, siswa juga dikenalkan dengan manfaat mengonsumsi ikan sejak usia dini. Edukasinya bukan hanya kepada anak, tapi juga pada guru dan orang tua, supaya kebiasaan makan ikannya bisa diterapkan dalam menu sehari-hari. Iya juga ya, kalau orang tuanya juga ikut dilibatkan, jadinya bisa menentukan menu-menu apa yang mau dimasak di rumah. Bupati Waikanan Ayu Asalesiah juga mengatakan, ikan mengandung sejumlah nutrisi penting. Ada proteinnya, lemak, mineral, dan vitamin yang dibutuhkan sama tubuh kita, terutama untuk adik-adik yang masih di sekolah dasar. Menurutnya konsumsi ikan juga penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Jadi, gemar ikan ini tentunya menjadi upaya dari Pemkab Waikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dan juga mendukung upaya pencegahan stunting. Dengan membiasakan anak makan ikan, bukan sekedar soal memenuhi menu harian, tapi jadi bagian dari ikhtiar kita untuk menyiapkan generasi Waikanan yang sehat, cerdas, dan kuat. Masih di Halo RRI, dan kami juga masih menunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga informasi yang berada di wilayah Anda.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah menemani dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampung pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana, masih akan ada Lampung siang ini menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Kalau gitu Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
5: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Eh, ada diskon. Belanja lagi, ah.
4: Sampai akhirnya...
6: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pak Joko Tumara Lampung siang hari ini tuh sangat cerah sekali ya. Dan juga memang walaupun terik, mudah-mudahan juga tidak mengurangi semangat untuk beraktivitas di hari Jumat yang juga penuh berkah kali ini. Sekali lagi kami akan menginformasikan untuk Anda yang juga berada di area Pahoman Bener Lampung. Seperti biasa di hari Jumat, kami akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang juga disiarkan secara langsung dari Studio 2 RRI Bener Lampung yang juga bekerja sama dengan Kementerian Keagamaan Provinsi Lampung. Ya, jadi untuk Anda nanti sekitar pukul 11.30 bisa nanti datang langsung ke RRI di Studio 2. Dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita pendengar, saya Novita Fira beserta operator mengucapkan selamat siang dan juga selamat mendengarkan siaran kami di Lampung siang ini.

0: Si apa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Berikan bagaimana kabarnya siang hari ini. Semoga semuanya keadaan sehat walafiat ya. Walaupun nih di tengah gempuran yang namanya berbagai varian influenza dari A, B, C, D, E, F, G, dan itu pun juga memiliki resiko akibat dan juga berbagai karakter virus yang juga dimiliki masing-masing influenza. Mudah-mudahan deh kita semua terbebas dari segala virus dan juga penyakit, tapi juga tetap yang menjaga kesehatan serta mungkin mencegah ya segala bentuk preventif yang juga kita lakukan sebagai orang tua nih, terutama untuk anak-anak kita yang juga terus berinteraksi di area sekolah atau juga bersama teman-temannya di dalam kelas ya. Hari ini gimana? Sudah pakai baju batik? Sudah pastinya, karena bertepatan dengan Hari Batik Nasional gitu ya, yang juga diperingati di tanggal 2 Oktober yang merupakan momentum menjaga warisan budaya Indonesia, di mana peringatan tahun ini mengangkat tema batik berlayar dengan rangkaian kegiatan yang juga dipusatkan di Surabaya. Tahukah Anda pendengar, Kemendikbudristek dan juga Kementerian Perindustrian menetapkan Hari Batik Nasional yang juga berkaitan dengan pengakuan UNESCO batik resmi yang masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda, yang juga dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2009. Ini diperkirakan telah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi kemudian berkembang semakin luas dan menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik juga telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno, di mana pemerintah kemudian mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 4 September 2008 lalu. Dan sejak saat itu, masyarakat juga diajak meningkatkan kesadaran untuk melindungi dan juga mengembangkan batik, baik di instansi pemerintah pusat dan juga daerah, yang juga dihimbau mengenakan batik dalam peringatan Hari Batik Nasional yang juga dilaksanakan setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya.

Pendengar, tidak terasa ya kita sudah mulai memasuki weekend atau juga akhir pekan. Besok sudah mulai Sabtu dan juga Minggu. Apakah sudah mulai dipersiapkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh yang juga mungkin dilakukan mengendarai kendaraan roda 2 melalui darat, laut dan juga udara, atau pakai moda transportasi kereta api? Nah, bicara soal kereta api, informasi kali ini dari PT KAI Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang yang ternyata sudah mencatat loh, di sepanjang tahun ini ada 74 barang tertinggal yang juga ditangani melalui layanan Lost and Found sebanyak ini sepanjang semester 1 di tahun 2026. Jadi dari jumlah tersebut, sebanyak 71 barang atau 95,95% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Dan barang itu merupakan temuan pelanggan yang juga tertinggal di dalam kereta maupun area stasiun. Layanan Lost and Found disediakan oleh KAI untuk membantu proses penelusuran hingga pengembalian barang kepada pemiliknya. Manajer Humas KAI di Frame 4 Lampung, yaitu Azhar Zaki Asari, juga mengatakan bahwa pelanggan yang juga menyadari barang bawaannya tertinggal agar segera melapor kepada petugas KAI atau juga menghubungi kontak senter KAI di 121. Jadi untuk melaporkan barang yang juga tertinggal, pelanggan perlu menyampaikan informasi secara detail, antara lain jenis barang, lokasi atau kereta tempat barang yang juga diperkirakan tertinggal. Setelah laporan diterima, maka petugas juga akan melakukan pengecekan dan juga penelusuran. Jika barang ditemukan, KAI akan melakukan verifikasi dan juga pencocokan informasi barang dengan identitas pemilik sebelum proses pengembalian dilakukan. Jadi pelanggan yang juga kehilangan barang di dalam kereta juga disarankan untuk mengingat nomor perjalanan, nama atau relasi kereta serta posisi tempat duduknya. Maka informasi tersebut juga bisa membantu petugas dalam melakukan penelusuran. Jadi barang bisa dilakukan pengecekan dan juga akan kembali kepada pemiliknya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Berikan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan menyampaikan dinamika olahraga. Dan saatnya kami bergabung bersama Programa 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kenal informasi dan inspirasi. Baik, pemirsa, di mana
1: sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Fans wanita pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bonnie Shaw on the turn, equalizes.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
4: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andri Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusmelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan

0: yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: siapa pandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijala Karupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertrand. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final. Pertama-tama

bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami. Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional, regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini.

0: Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
1: Ketua Panitia Pesona Sedua NTT tahun 2006, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
0: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
1: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
2: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
1: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga kali ini akan mengantarkan pada pengajian Ajujal Quran dan juga nantinya akan dilaksanakan sholat Jumat berjamaah yang juga dilaksanakan secara langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung yang juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kami himbau untuk Anda dan juga para ayah-ayah nih, atau juga bapak-bapak dan juga remaja putra yang juga berada di sekitaran Pahoman untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Udah lagi, leh.
1: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan pengajian Ijtihad Quran yang juga kali ini akan dibacakan Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti sholat Jumat berjamaah yang juga berlangsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, di mana sholat Jumat kali ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung bersama RRI Bandar Lampung. Adapun petugas yang juga siang hari ini adalah imam dan juga khatib, yaitu Bapak Ustaz Saifullah SH dan juga muazin Bapak Mayudi, dengan tema khutbah kali ini berjudul Merawat Iman. Selamat mendengarkan.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumaz ziham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin madamatil ayyam. Salatan tunjina biha minad da'i wal asqam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyam. Amma ba'd, faya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah Jumat ini yaitu merawat iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini khatib secara pribadi berwasiat pada diri khatib dan umumnya jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat ma'asalam Allah semoga tetap tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongannya fid dini wa dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kondisi kehidupan kita saat ini dalam suasana sangat memprihatinkan karena musibah yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa daerah, salah satunya ada di NTT, kemarin Kalimantan kebakaran, dan yang terakhir adalah musibah gunung meletus yaitu anak gunung Krakatau, sehingga kita pun senantiasa diliputi kecemasan dalam kehidupan. Yang perlu disikapi dari musibah ini semua adalah mengembalikannya semua hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki segalanya. Karena apapun yang terjadi di atas dunia ini, semua telah ditentukan olehnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Kita harus senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri kita. Apakah musibah yang kita terima ini merupakan bentuk ujian
atau bentuk peringatan atau lain sebagainya, sehingga kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, iman sungguh merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita jaga dari segala sesuatu yang dapat merusak keimanan itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdala minhumal aimanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tiada sesuatu pun yang melebihi keutamaannya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat pada sesama muslim. Nasaihul Ibad halaman 4. Dua perkara yang merupakan substansi ajaran agama kita, yang keduanya bermuara pada hablu minallah wa hablu minannas. Artinya, dua hal ini merupakan anugerah terbesar yang sangat utama, hingga tiada perkara lain yang melebihi keduanya. Maka harus kita pelihara dan kita jaga. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh yang menengarai eksistensi dari keimanan itu. Berulang kali Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ini, antara lain dalam surat Al-Ma'idah, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Al-Ma'idah ayat 9. Hadirin jamaah Jum'ah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapat karunia terbesar sebagai modal dasar, yaitu iman, juga fasilitas dan kemampuan untuk berbuat guna membuktikan keimanan kita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi balasan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita. Sebagaimana firman-Nya, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Quran surat Al-Kahfi ayat 88. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjaga keimanan dan beramal soleh, serta menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilangnya musibah akan berbekas kebahagiaan baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
6: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berikan RRI Pro, satu di mana saja nomor ada, satu informasi kami sampaikan dari KSP Nasari. Jadi untuk Anda yang juga memiliki pinjaman kepemilikan emas, saat ini amankan juga nilai kekayaan Anda dari inflasi dan juga wujudkan kemerdekaan finansial dengan investasi paling stabil sepanjang masa. Bersama KSP Nasari, Anda bisa memiliki emas batangan yang kini bukan sekedar angan-angan. Jadi melalui program pinjaman kepemilikan emas, Anda juga bisa langsung mengamankan logam emas mulia impian hingga 500 gram tanpa harus menunggu dana terkumpul penuh. Jadi Anda bisa menikmati kenyamanan berinvestasi dengan cicilan super ringan hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,98%. Jadi saat ini mulai langkah cerdas Anda dengan kunci nilai emas yang juga berkembang dan raih kesejahteraan masa depan Anda bersama KSP Anasari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Membuat suatu keterampilan, ya, keterampilan yaitu batik ciprat yang sekarang kita yang terkenalnya dengan batik ciprat silabi.
2: Ya kalau sekarang yang saat ini trennya di depan, ya itu paling menarik karena memang dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik berita. Inovasi kreatif melalui produksi batik ciprat kini hadir sebagai wadah pemberdayaan yang juga membuka peluang bagi kemandirian anak dengan berkebutuhan khusus. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Inovasi kreatif melalui produksi batik ciprat kini hadir sebagai wadah pemberdayaan yang juga membuka peluang bagi kemandirian anak dengan berkebutuhan khusus. Berikut laporan selengkapnya.
3: Lama-kelamaan anak-anak...
4: Karya disabilitas di kota Metro kian menunjukkan eksistensi melalui kerajinan kain tradisional. Sekolah Luar Biasa atau SLB Wiyata Dharma Metro menjadi pusat produksi batik ciprat, sebuah motif unik yang kini berhasil menjadi salah satu ikon dan ciri khas kerajinan batik di kota Metro. Kepala Sekolah SLB Wiyata Dharma Metro, Suhan, mengatakan... Seni batik ciprat diproduksi langsung oleh para siswa berkebutuhan khusus sebagai wadah pemberdayaan keterampilan serta kemandirian. Teknik pembuatannya yang relatif fleksibel dengan cara memercikkan atau mencipratkan di atas kain sangat cocok untuk melatih motorik serta kreativitas para siswa. Dirinya menambahkan, selain batik ciprat yang menjadi keunggulan utama, SLB Wiyata Dharma Metro juga aktif memproduksi beragam variasi batik lainnya. Berbagai teknik terus dikembangkan untuk memperkaya koleksi, mulai dari batik tulis dengan ornamen khas daerah hingga batik ekoprint yang memanfaatkan pewarnaan alami dan cetakan daun ramah lingkungan.
1: Membuat suatu keterampilan, ya, keterampilan yaitu batik ciprat yang sekarang kita yang terkenalnya dengan batik ciprat silabi, ya, itu sehingga lama-kelamaan anak-anak ini produksinya sangat bagus. Dan itu pun diakui oleh Pemda. Ya, Pemda Kota Metro dalam hal ini. Sehingga Pemda, tepatnya kita mengadakan MOU dengan Pemda bahwa semua UPTD yang ada di Kota Metro ini wajib memakai batik ciprat silabi.
4: Suhan mengatakan inovasi produk batik karya siswa SLB Wiyata Dharma tidak hanya memperkaya khazanah seni budaya lokal, tetapi juga kerap dipamerkan dalam berbagai agenda daerah guna mengenalkan potensi produk inklusif Kota Metro ke tingkat yang lebih luas. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kita beralih ke berita selanjutnya. Kondisi tanaman yang sudah berusia tua menjadi salah satu tantangan dalam menjaga produktivitas kakao di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
5: Kondisi tanaman yang sudah berusia tua menjadi salah satu tantangan dalam menjaga produktivitas kakao di Provinsi Lampung. Tanaman tua juga lebih rentan mengalami serangan penyakit sehingga perlu mendapat perhatian melalui permajaan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan sebagian lahan kakao di Lampung saat ini sudah diisi tanaman yang berusia tua. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menghasilkan produksi secara optimal. Menurut Desti, usia tanaman menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkebunan. Tanaman yang sudah tua cenderung mengalami penurunan produktivitas dan lebih mudah terserang penyakit. Persoalan tanaman tua juga terjadi pada sejumlah komoditas perkebunan lainnya di Lampung. Kondisi tanaman yang menurun membuat permajaan diperlukan untuk menjaga produktivitas sekaligus memperbaiki kondisi kebun dalam jangka panjang.
6: Hal ini memang berpengaruh karena penyebabnya adalah lahan kakao sebagian besar itu sudah banyak yang lahan tua, sehingga produktivitasnya rendah. Sebenarnya penyakit itu banyak terserang karena tanaman itu sebagian besar memang sudah tua semua gitu kalau kita lihat. Jadi usia tanaman juga berpengaruh juga, karena ya tanaman tua sudah terlalu banyak apa pestisida di dalamnya, artinya banyak serang penyakit gitu, terserang penyakit itu sudah pasti.
5: Desti menjelaskan permajaan menjadi salah satu bagian dari program pengembangan kakao di Lampung. Upaya tersebut diarahkan untuk mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru yang diharapkan memiliki produktivitas lebih baik. Selain berpengaruh terhadap hasil produksi, kondisi tanaman juga berkaitan dengan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman. Karena itu, permajaan perlu berjalan bersama dengan peningkatan kemampuan petani dalam merawat dan mengendalikan gangguan pada tanaman. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mendorong peremajaan sebagai salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan produksi kakao. Dengan pembaruan tanaman yang sudah tua, produktivitas kebun diharapkan dapat dipertahankan dan meningkat secara bertahap. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata berbasis alam, Taman Hutan Rayawan Abdul Rahman atau Takura War tetap menjadi salah satu pilihan favorit di Provinsi Lampung. Selain menawarkan suasana alam yang asri, kawasan ini juga dinilai memiliki akses wisata yang ramah di kantong oleh pengunjung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
7: Tren wisata alam yang terus berkembang membawa dampak positif terhadap kunjungan ke berbagai destinasi di Lampung, termasuk Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Kawasan konservasi yang berada di kawasan Jalan Wan Abdurrahman tersebut menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak diminati masyarakat. Selain menawarkan panorama alam dan udara yang sejuk, Takura War juga diuntungkan dengan hadirnya berbagai destinasi wisata yang baru di sepanjang kawasan tersebut. Kondisi tersebut membuat kawasan wisata alam di sekitar Takura semakin dikenal oleh masyarakat maupun wisatawan dari luar daerah. Kepala Taman Hutan Rayawan Abdurrahman, Ariadi Agustiono mengatakan, minat masyarakat terhadap wisata alam terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tren tersebut turut mendorong meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke Takura War. Salah satu lokasi yang saat ini banyak diminati pengunjung berada di kawasan wisata yang dikelola pihak ketiga di dalam area Takura. Pengelolaan yang lebih profesional dinilai menjadi salah satu faktor yang menarik minat wisatawan. Insert.
2: Ya kalau sekarang yang saat ini tren ya di depan, ya Pemda itu paling menarik karena memang dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga yang harapannya memang bisa lebih profesional karena memang mereka adalah pihak yang punya expert di bidang pengelolaan wisata. Kita kan mengacu ke Perda ya, kalau di kita itu di angka paling murah sih sebenarnya di angka 5.000. Tapi mungkin kalau misalnya wisata itu dikelola oleh pihak ketiga, mungkin ada pendapat karena kan dikelola oleh pihak ketiga. Tapi yang masuk di Takura adalah Rp5.000 sebagai pendapatan asli daerah.
7: Ariadi Agustiono menjelaskan, Takura War juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Untuk masuk ke kawasan Takura, pengunjung hanya dikenakan retribusi sebesar Rp5.000 sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pendapatan daerah. Dengan biaya yang terjangkau serta pilihan destinasi yang semakin beragam, Takura War diharapkan tetap menjadi salah satu tujuan wisata alam favorit masyarakat. Kawasan tersebut juga diharapkan mampu mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, UPT Samsat Waikanan memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 menyusul evaluasi positif terhadap pelaksanaan sebelumnya. Program lanjutan ini juga menghadirkan skema diskon 5 hingga 15% serta pembebasan pajak progresif dan juga tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Unit Pelaksana Teknis UPT Samsat Waikanan memperpanjang program keringanan pajak berkendaraan bermotor tahun 2026. Perpanjangan dilakukan setelah evaluasi terhadap program sebelumnya yang berlangsung 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya hasil evaluasi menghasilkan sejumlah perbaikan pada skema keringanan pajak kendaraan. Diskon pajak kendaraan tersebut diberikan sebesar 5 hingga 15% sesuai usia kendaraan. Selain itu kendaraan tidak dikenakan tambahan pajak progresif dalam program keringanan tersebut. Dirinya menjelaskan kebijakan itu berlaku bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Keringanan juga diberikan kepada kendaraan dengan tunggakan 1 tahun atau lebih dan berusia lebih dari 20 tahun. Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan.
9: Jadi saya sampaikan, impokan kepada masyarakat yang mau dan berkenan bahwa yang mendapatkan diskon itu diskon pajak kendaraan yang saya bilang tadi, bahwa itu kendaraan semakin tua semakin besar diskonnya. Dia 5 sampai 15%. Kalau dia kendaraan 5 sampai 5 tahun umurnya, itu mendapat dapat diskon 5% dan seterusnya. Kemudian dia terbebas dari denda pajak progresif. Jadi tidak ada progresif gitu. Maksudnya kendaraan dia mau 2, mau 3 itu tidak ada tambahan pajak di situ. Kemudian pajak ini umpamanya dia pajaknya kena di bulan November ya. Tapi kita ini saya lagi ada duit nih gitu. Kalau nggak saya bayarin sekarang nanti duitnya habis gitu loh. Itu kita kasih tenggang waktu ke belakang gitu. Dari November kita kasih tenggang waktu ke belakang selama 61 hari sebelum membayar pajak itu sudah bisa gitu loh.
8: Lebih lanjutnya, ketentuan tersebut menjadi perbaikan dibandingkan program sebelumnya yang masih mengenakan 50% tunggakan tahun berjalan. Ia mengatakan perubahan tersebut diharapkan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Dirinya menilai pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Berikan kontingen Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Lampung. Sebanyak 213 atlet pilihan dan juga 41 ofisial dipastikan siap berlaga untuk mengharumkan nama daerah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
12: Dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang
13: kontingen
12: olahraga.
13: Kontingen Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung ke-10 2026. Sebanyak 213 atlet pilihan dan 41 ofisial dipastikan siap berlaga untuk mengharumkan nama daerah Kabupaten Waikanan. Kesiapan tersebut dibahas secara mendalam dalam audiensi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Bupati Waikanan Ayu Asalasiah di ruang kerja Bupati. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tahapan krusial persiapan Forprov sekaligus sarana melaporkan perkembangan kontingen secara langsung kepada kepala daerah. Indra menambahkan, dari total 32 cabang olahraga yang dinaungi, Kabupaten Waikanan dipastikan akan ambil bagian dalam 18 cabang olahraga pada ajang Forprov 2026. Menurut Indra, pemilihan cabang olahraga tersebut didasarkan pada skala prioritas karena dinilai paling aktif dan memiliki tingkat kesiapan yang matang untuk bersaing di tingkat provinsi. Dengan komposisi kekuatan yang mengerucut pada 213 atlet dan 41 ofisial, KONI Waikanan kini fokus mematangkan berbagai kebutuhan teknis serta dukungan fasilitas kontingen menjelang hari pertandingan.
12: Kami jajaran pengurus KONI Kabupaten Waikanan bersama dengan panitia pelaksana melakukan audiensi dengan Ibu Bupati Waikanan. Yang pertama, kami melaporkan terkait kesiapan KONI Kabupaten Waikanan untuk mengikuti Porprov 10 tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November sampai dengan tanggal 28 November. Kami melaporkan dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang olahraga. 18 cabang olahraga tersebut dipilih karena keaktifan mereka di dalam kepengurusan baik dalam SK dan pembinaan atlet di lapangan. Kesempatan ini kita mengirim 213 atlet yang akan berlaga di Porprov. Kemudian 41 ofisial, seluruhnya kita akan memberangkatkan 254 orang kontingen asal Waikanan.
13: Lebih lanjut Indra mengatakan, audiensi tersebut sekaligus menandai bahwa persiapan Kabupaten Waikanan telah memasuki fase yang lebih konkret, bergeser dari tahap pendataan awal menuju pemastian kesiapan mental dan fisik para atlet di arena Forprov Lampung mendatang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Atlet bulu tangkis Persatuan Wartawan Indonesia atau juga PWI Lampung memanfaatkan kejuaraan bulu tangkis Gubernur Cup 2026 sebagai ajang evaluasi performa. Berikut laporan M. Priambudi.
14: Tim bulu tangkis Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung memanfaatkan kejuaraan bulu tangkis Gubernur Cup 2026 sebagai ajang uji coba tanding dan pasangan menjelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Manajer tim bulu tangkis PWI Lampung Imam Ghazali kepada RRI kemarin di Riuga, Lampung Selatan mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian bagi atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus mengevaluasi performa sebelum menghadapi Perwanas tahun depan. Ia menjelaskan, PWI Lampung sebenarnya memiliki 5 pasangan ganda yang dipersiapkan. Namun pada kejuaraan kali ini hanya 3 pasangan yang diturunkan untuk mengukur kemampuan atlet.
15: Pamit bahwa kita akan mempersiapkan tim kita untuk kegiatan ini. Kita tampilkan 3 grup dan alhamdulillah satu grup yang memang kita andalkan bisa masuk. Henry dan satu lagi
16: Peter Galdi
15: itu bisa masuk di 8 besar. Insya Allah, karena memang tim ini sebenarnya bukan tim inti yang kita buat persiapan di Perwanas tahun depan.
14: Menghadapi Perwanas mendatang, manajemen tim menargetkan 1 medali emas dan 1 medali perak. Pasangan Peter dan Rudy menjadi salah satu andalan untuk merealisasi target tersebut. Dira berharap keikutsertaan dalam berbagai turnamen para atlet dapat meningkatkan keterampilan, konsistensi permainan, serta kesiapan bertanding demi membawa prestasi bagi Lampung pada Porwanas 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum

0: mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
1: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar Anda, kami temani di Perundang Detuai Kanan. Seperti biasa sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadir dan juga mengajak Anda berpartisipasi di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Oklan di Ranal Selatan, aku sangat enggak.
1: Dengan siapa?
2: Oklan.
1: Topan.
2: Iya, di Oku Selatan.
1: Iya, di Oku Selatan, Ranau Selatan ya?
2: Iya, Ranau Selatan.
1: Ranau Selatan.
2: Tapi dedekannya masih panas ya, Mbak?
1: Gimana suaranya tersendat-sendat?
2: Tersendat-sendat?
1: Iya, sinyalnya mungkin ya?
2: Sinyalnya belum, Mbak.
1: Iya, tidak terlalu jelas. Topan, gimana Ranau Selatan sekarang?
2: Panas.
1: Panas.
2: Walaupun di Jakarta masih panas enggak?
1: Iya.
2: Tapi hati tetap dingin lah ya.
1: Oke.
2: Kalau di situ gimana, Mbak?
1: Gimana?
2: Kalau di studio gimana?
1: Di studio RRI, alhamdulillah ini ya sedikit mendung-mendung, tapi belum tentu hujan.
2: Iya, mendung belum berarti hujan.
1: Iya, betul.
2: Aku rekam lagu nggak?
1: Boleh, apa itu?
2: Lagunya Gadis Malaysia dari Yus Yunus.
1: Gadis Malaysia. Okay.
2: Ya, Yus Yunus.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak yang lagi siaran, yang sudah makan siang. Semoga selalu sehat, sukses, selamat kirim di dimana Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Ada Bang Haris, ada Mbak Yani, ada Mbak Yeni, ada Mbak sahabat Wanita Dewi. Selamat siang semuanya. Mungkin ada yang masih layar-layar.
1: Iya.
2: Terus ada Putri Bandung, ada Pak Mas Eka, Pak Arfedi. Selamat siang, Pak Purwanto juga selamat siang. Mas Darmania, ada Mas Munir, ada Mas Ramanya juga selamat siang. Ada Eva Nikasli, selamat siang.
1: Iya.
2: Sinyalnya nggak dukung. Putus-putus.
1: Betul.
2: Apa karena aku makan ini ya? Jadi gagal fokus.
1: Gagal fokus.
2: Terima kasih, Mbak ya.
1: Sama-sama.
2: Selamat bertugas sampai tuntas di selama 3 hari.
1: Amin.
2: RRI tetap mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan yang ada di Ranau Selatan ya. Lagunya dinantikan, sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo Mbak, selamat siang juga.
1: Selamat siang juga.
3: Dari Eva Mbak di Kasui. Kemarin sempat terputus, aku udah ledekin Pak Abadi. Aduh, jaringannya kemarin Mbak jelek.
1: Iya, gimana Kasui Eva?
3: Ini kadang mendung, kadang hujan. kadang mendung, kadang hujan, kadang panas, salah.
1: Sama, berarti ya.
3: Iya.
1: Mau dengar lagu?
3: Aku request lagu, Mbak.
1: Apa itu?
3: Ijo, ada nggak?
1: Gimana?
3: Lagunya Ijo.
1: Ijo?
3: Iya.
1: Ijo, Ijo, Ijo. Ya, Ijo. Coba kita cari Ijonya. Ntar ya. Dari siapa itu?
3: Aduh, lupa nama penyanyinya, Mbak.
1: Ijo nggak ada. Tidak, no items.
3: Nggak ada, Mbak?
1: Iya.
3: Oh, kalau nggak ada, ini aja. Nomor satu.
1: Nomor satu.
3: Iya, dari Ike Nordiana.
1: Nomor satu. Kenapa saya baru cari nomor saja sudah tidak ada. Ike Nordiana.
3: Aduh.
1: Ya. Kita cari lewat Ike Nordiananya ya.
3: Iya.
1: Ike Nurjana ini sendiri saja terhanyut dalam kemesraan sing sun sing suwe mainan cinta dalam delima hayalan masa lalu bukan jodohku birunya rindu.
3: Enggak ada berarti ya. Kalau enggak ada pie-pie aja, Mbak.
1: Gimana?
3: Pie-pie.
1: Pie-pie dari siapa tuh pie-pie?
3: Dari Mirnawati.
1: Mirnawati. Bentar. Apa tadi judulnya?
3: Pie Pie.
1: Pie Pie ada, ditunggu lagunya. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Topan tadi ya. Jaringannya itu enggak jelas tadi, Mas Topan. Terus ada Pak Darman, ada Bang Herman, ada Bang Isinan Munir ya, ada terus Putra Duren.
1: Iya.
3: Ada semuanya aja lah, Mbak. Ini digangguin enggak bisa salam-salam. Nah, kan. Iya, makasih ya Mbak, buat batinannya, semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
3: Terima kasih banyak umur ya, Mbak. Iya. Aku pamit ya Mbak,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva dikasih ya, lagunya dinantikan di siang hari ini. Dan RRY kan, selamat siang dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, iya. Benar informasi dan inspirasi.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bunda Ilham.
1: Bunda Ilham, Pakuan Ratu.
4: Iya.
1: Sehat.
4: Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, itulah yang tamanya sehat.
1: Iya, gimana Pakuan?
4: Gimana kabar cuaca?
1: Ratu di sana, sini sih.
4: Alhamdulillah panas.
1: Panas, sini panas mendung.
4: Oh, masih enak lah panas mendung.
1: Panas mendung.
4: Lagunya ya?
1: Iya,
4: lagunya Gadis Miskin aja.
1: Gadis Miskin, Epi Tamala ya?
4: Iya, betul.
1: Oke, salam buat siapa nih?
4: Salamnya tadi Perdana Topan ya?
1: Mm-hmm.
4: Salam kenal, ada Mbak Epanya juga ya. Ada Pak Ramli, Pak Erlangga, selamat siang. Ada Pak Darman, Pak JK, Pak Jekinya juga. Ada Ibu Ayu, ada Ibu Tiara Asifanya juga ya. Terus ada Putra. Ada Lek Trimonya juga. Terus kata yang Kang Herman ya.
1: Iya.
4: Selamat siang. Semuanya aja lah yang lagi pada model monitor RRI ya. Selamat siang. Yaudah kita aja Mbak ya.
1: Oke Bunda. Iya. Oh,
4: Mbaknya doanya terbaik, pulangnya hati-hati.
1: Amin, terima kasih.
4: RRI kanan terus mengudara untuk Indonesia. Tabi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ilham yang ada di Pakuan Ratu ya. Lagunya Gadis Miskin. Tadi juga Eva dikasih dengan Pie-Pie ya. Lalu juga Tovan tadi dengan Gadis Malaysia. Kita dengarkan tiga lagu, nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya.

Saudara pendengar, beda usia, beda pekerjaan, beda suku, beda daerah, bahkan bisa jadi berbeda pendapat dengan orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Tapi, apakah perbedaan harus membuat kita berjauhan? Tentu saja.

Di zaman saat ini, semangat persatuan tidak hanya ditunjukkan melalui upacara atau kegiatan seremonial. Persatuan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menghargai pendapat orang lain, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial, membantu tetangga ketika membutuhkan, dan ikut menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Apalagi di era media sosial saat ini,

0: untuk terpecah karena Indonesia kuat kita masyarakatnya saling menghargai.
1: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha.

Saudara pendengar, dalam situasi darurat setiap detik sangat berharga. Tahukah Anda nomor yang harus dihubungi saat membutuhkan pertolongan seperti kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal, atau kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu penting untuk mengetahui nomor layanan darurat yang tersedia di daerah Anda. Jangan hanya mengandalkan pencarian di internet saat keadaan sudah panik. Simpan nomor.

0: melindungi diri dan orang di sekitar kita. Kenali layanan darurat di daerah Anda dan simpan nomornya mulai sekarang.
1: Tahukah Anda, anak dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan nutrisi spesifik yang harus kita perhatikan. Jangan biarkan mereka tertinggal dalam urusan gizi. Penuhi piring mereka dengan pangan aman dan seimbang untuk mencegah stunting. Mari kita jaga hak mereka untuk tumbuh sehat dan tangguh. Gizi seimbang, hak semua anak.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kesetiaan

Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih.

Saudara pendengar, pernahkah melewati jalan yang tiba-tiba tergenang saat hujan deras? Hati-hati, bisa jadi jalan tersebut berlubang atau juga area yang rawan banjir. Ada beberapa tanda yang perlu Anda kenali. Yang pertama, terdapat genangan yang sering muncul terutama setelah hujan deras. Kedua, saluran drainase terlihat kecil, tersumbat atau tidak mampu menampung air. Ketiga, permukaan jalan lebih rendah dibandingkan area di sekitarnya sehingga air mudah berkumpul. Keempat, perhatikan bekas lumpur, sampah atau garis air di pinggir jalan. Ini bisa menjadi tanda bahwa lokasi tersebut pernah tergenang. Dan yang kelima, waspadai

0: 3,6 MHz RRY Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro Dangdut Y Kanan. Masih kami buka layan telepon untuk Anda, namun sebelumnya kita akan dengarkan, kami hadirkan cek fakta ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan Pos Properti Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi Pos Properti, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi karir.posproperty.co.id, akun Jobstreet, dan Linkel DLN PT Pos Properti Indonesia. Artinya ketika Anda mendapatkan informasi, sebaiknya ditelusuri terlebih dahulu kebenarannya. Jangan sampai nanti Anda memasukkan data pribadi ya, dan Anda juga nanti yang akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Oke, baik pendengar, masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723476197 di kesempatan siang hari ini, masih di Pro Dangdut Y Kanan. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Mang Darman di Tetapio.
0: Iya, sehat Mang Darman.
1: Sehat benar, doa Mbak Tina.
0: Mang Darman sehat. Mang Darman udah makan, Mang?
1: Wah, sudah dua kali, Mbak.
0: Sudah dua kali ya?
1: Iya.
0: Wah, enak kalau gitu ya. Sudah makan siang, ngopi sambil dengerin RRY Kanan.
1: Betul, keretanya masuk pula.
0: Iya, coba kita sambil nunggu keretanya lewat lah ya. Oke, keretanya lewat.
1: Lagunya apa ini, Mbak?
0: Maunya lagu apa?
1: Ya udah, lagu itulah
0: milikku.
1: Dari Arab kita jalan.
0: Iya, milikku.
1: Lagunya. Milikku ya, betul, Mbak. Salam-salam, Mbak ya.
0: Iya, apa itu?
1: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, Mbak Kembrot, Bang Kakak, Mbak Asifah, Tanjung Raja, Mbak Widya Ukubakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Epa Dikasuy, Alia di Beradatu, Mbak Yati Sumber Jaya, Mbak Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Mbak Titin Lampung Barat juga, Mbak Sisi di Jagabaring Palembang, selamat siang buat Abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir, Tommy di Banjir, Pak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin di Baradatu, Purwanto di Matapura, Putra Waituba, Dul Hamid di Gedung Pekuwon, Putra Simpang Pak, Mas Tommy di Oku Selatan, selamat siang menjelang sore. Buat pen-pen yang tidak tersapa, semuanya diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Buat Kru-kru RRI Waikanan semuanya sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Buat Mbak Tinanya, gak lupa juga lalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti, bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
0: Iya,
1: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia tabik pun.
0: Iya pun, terima kasih Mang Darman yang ada di seputaran Belambangan Ungpu ya. RRI Waikanan, selamat siang.
2: Selamat siang ya Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Aku belum pindah, masih di kandang betul. Terbang tangkas.
0: Terbang tangkas dengan siapa?
2: Yang lagi di kandang betul dengan
0: siapa? Sopo meneh, terbang tangkas. Mbok gembrot.
2: Langgeni ku buatan sana.
0: Iya
2: benar.
0: Bener, masih gembrot enggak?
2: Iya masih gini.
0: Sehat tapi kan?
2: Alhamdulillah
0: masih sehat. Yang penting sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Masih gini, belum ini loh Mbak. Belum susut-susut, ditimbang bukan kurang malah nambah terus.
0: Tapi mau dijual banyak gitu kali ya hasilnya.
2: Paling
0: ya.
2: Yang memang banget yang harus bayar. Tambah keluarnya, tambah mahal harganya.
0: Iya kan. Musim apa di Rebang Tangkas, Mbak Gembrot?
2: Gimana?
0: Musim apa di Rebang Tangkas?
2: Apa Mbak? Ya musim telongso.
0: Iya.
2: Yang dapat berat 30 kilo ya ayam-ayam wae. Yang dapat uang ayam-ayam wae.
0: Kan udah gemuk, jadi gak dikasih lagi. Udah ya, seger.
2: Ya. Oh, yang dapat MVP ya ayam seneng.
0: Enggak dapat juga masih gemuk kan ya. Iya. Oke, mau dengar lagu apa ini Mbak Gembrot?
2: Seribu Benang Cinta saya
0: Mbak. Seribu Benang Cinta Maggie Z ya.
2: Iya, salamnya di ikutan Mang Darman itu. Yang penonton nyapa-nyapa. Aku juga ikut Mang Darman ya Mang Darman. Yeah. Jangan marah yo, kok mbok gembrot kok enggak mau nyapa sendiri. Karena nanti kelamaan kesorean.
0: Hujan gitu ya.
2: Jangan marah ya Kak Darman. Ini mbok gembrot bukan humor. Maklum orang itu kalau kelewat gedek ya kayak gini lah Kak Darman. Ya udah buat mbaknya sehat selalu ya mbak.
0: Sama-sama sehat juga.
2: Alhamdulillah untuk penonton, untuk kru-krunya semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
2: Buatnya tak gelundung ya mbak ya. Terima kasih. Tapi pun salam.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gembrot. Sudah lama saya tidak dengar suaranya ya, sampai inget tapi lupa gitu namanya siapa gitu ya. RRY Kana, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang Putra Waituba Adir Matina.
0: Oke, absennya diterima. Sehat Putra Waituba.
3: Di pulang Jumatan kok panas banget, jadilah dengerin radio aja dari berita.
0: Di sini sudah mendung-mendung.
3: Di sini belum, alhamdulillah belum dikasih.
0: Belum dikasih. Berharapnya hujan lah ya. Oke, okay. Yeah. Putra mau dengar lagu apa ini?
3: Mimpi terindah. Hmm? Mimpi terindah.
0: mimpi terindah, sudah mimpi tapi dia indah. Sudah indah tapi dia mimpi gitu ya. Mimpi terindah.
3: Tadi Mbok Gembrot tadi ya, tambah gini-gini orang.
0: Mungkin lagunya No Item, boleh diganti. Dia gak boleh, walaupun indah dia tetap mimpi.
3: Ini aja apa namanya, Madu Kau Balas Tuba.
0: Madu Kau Balas Tuba, madu, madu. Dosa kau anggap madu, madu kau balas tuba. Apa sih lagu judulnya?
3: Madu Kau Balas Tuba dari Inul itu.
0: Madu Kau Balas Tuba, madu kau balas tuba. Ini Inul ya? Ini Inul ya. Gak ada nih, ada Pia Palen, Secawan Madu, Amris, Arifin Madu, Secawan Madu, Kristina, Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, Ica Trisnawati, Madu Merah, Lautan Madu. Ada madu aja dari siapa tuh? Amris, Aduh Madu Malam, Secawan Madu, Lautan Madu, Madu Mandi Madu. Tapi dari Inulnya nggak ada nih.
3: Ini aja, Gulali Dunia aja.
0: Gulali Dunia. Mudah-mudahan ada Roma ya.
3: Iya udah.
0: Sebentar. Gulali. Gula-gula, gulalinya juga tidak ada. No Items.
3: Kalau enggak ada tadi Magiset
0: udah.
3: Ini aja dari Dayu Age aja.
0: Dayu Age, bentar saya ini, Birunya Cinta, Tabah, Bisikan Hati. Cuman tiga Dayu Age.
3: Bisikan Hati aja.
0: Bisikan Hati. Oke, salam buat siapa?
3: Salamnya singkatnya Pak Abad. Sebentar lagi. Mas Topan, Mbak Yani Maradua, buat krunya semuanya, semoga selalu sehat semuanya.
0: Oke, amin.
3: Ya Mbak, siapa Mbak Gemrut udah gemuk yang gak dapet Mbak. Akur, gak dapet.
0: Udah gak dapet beras, dapet MBG, tadi apalagi tadi.
3: Kalau aku, alhamdulillah aku orang kaya gak dapet bantuan.
0: Amin.
3: Walaupun pas-pasan, maksudnya pas mau makan
0: ada gitu ya.
3: Yang paling enak kan yang pas.
0: Betul.
3: Pas mau beli rokok ada duitnya.
0: Mau beli apa aja ada gitu ya. Mau apa aja ada gitu ya.
3: Buat sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
3: Akan segala urusannya di dekat belum dapat jodoh.
0: Amin.
3: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra yang ada di Waituba ya. Tiga penelpon kita, tadi ada Mang Darman, ada Mbok Gembrot, ada Putra. Jadi ada tiga lagu yang kita dengarkan. Milikku Arafik, Seribu Benang Cinta Maggie Z, dan Bisikan Hati Dayu Age. Nanti setelah itu akan kami angkat kembali line telepon Anda. Dan masih kami temani 103,6 MHz RRI Kanan mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Mpu Semenggu, Kabupaten Waikanan.

0: sini ayo makan. Ini ada makanan kesukaan kamu, ada ikan. Ayo sini.
1: Ih, ikan lagi ya. Emangnya kenapa kita harus sering makan ikan sih?
0: Karena ikan kaya akan protein dan juga berbagai zat gizi yang penting untuk tubuh kita. Ikan juga membantu mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan, dan juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
1: Oh, jadi makan ikan bukan cuma enak ya, tapi juga baik untuk tubuh.
0: Betul. Nah, apalagi kalau kita dimasak dengan cara sehat dan dikonsumsi bersama makanan bergizi seimbang. Ayo, makan ikan untuk kesehatan tubuh kita. Hasil pertanian berkualitas bukan hanya soal banyaknya hasil panen. Dimulai dari benih yang baik, pengolahan tanah yang tepat, pemupukan sesuai kebutuhan, hingga pengendalian hama dan penyakit secara bijak. Petani juga perlu memperhatikan waktu panen, cara panen, serta penanganan setelah panen agar hasil tetap segar, bersih, dan memiliki nilai jual yang lebih baik. Manfaatkan teknologi dan pengetahuan pertanian yang tepat, terus belajar, berinovasi, dan menjaga kualitas setiap hasil panen. Karena pertanian yang berkualitas bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membantu menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Saudara pendengar, pernahkah melewati jalan yang tiba-tiba tergenang saat hujan deras? Hati-hati, bisa jadi jalan tersebut berlubang atau juga area yang rawan banjir. Ada beberapa tanda yang perlu Anda kenali. Yang pertama, terdapat genangan yang sering muncul terutama setelah hujan deras. Kedua, saluran drainase terlihat kecil, tersumbat atau tidak mampu menampung air. Ketiga, permukaan jalan lebih rendah dibandingkan area di sekitarnya sehingga air mudah berkumpul. Keempat, perhatikan bekas lumpur, sampah atau garis air di pinggir jalan. Ini bisa menjadi tanda bahwa lokasi tersebut pernah tergenang. Dan yang kelima, waspadai

TBC bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Kenali gejalanya, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami tanda-tanda TBC dan ikuti pengobatan sampai tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jaga sirkulasi udara di rumah, terapkan etika batuk dan bersin, serta gunakan masker ketika diperlukan. Ingat, jangan diamkan batuk berkepanjangan. Kenali TBC, periksa segera, dan tuntaskan pengobatannya. Waspada TBC, lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar.

Dulu, para pemuda bersatu untuk mengikrar Sumpah Pemuda. Hari ini, tantangannya mungkin berbeda. Kita hidup di era digital ketika satu unggahan bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Lalu apa Sumpah Pemuda masa kini? Bukan hanya mengingat sejarah, tetapi membuktikan semangat persatuan melalui tindakan nyata. Berani berkarya, berani berprestasi, bijak menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan, pendapat, atau latar belakang. Karena menjadi pemuda Indonesia hari ini berarti menjadi bagian dari perubahan. Gunakan teknologi untuk belajar, gunakan kreativitas untuk berkarya, gunakan keberanian untuk membawa kebaikan.

pemerintah justru membuat data pribadi dan uang Anda hilang. Waspada, modus penipuan bisa dilakukan melalui WhatsApp, SMS, media sosial, ataupun juga telepon. Pelaku mungkin mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan, lalu meminta NIK, nomor rekening, kode OTP, PIN,

0: channel resmi. Lebih teliti, lindungi data pribadi, dan jangan sampai menjadi korban penipuan bantuan pemerintah.
1: 103,6 MHz Sarere Waikanan, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera Negeri Baru, Pesemungu, Kabupaten Waikanan. RR Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Oke, dengan Bang Ramli di Banjit ya. Oke, Bang Ramli di Banjit, mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya? Bojoku di Rabi Uwong.
1: Bojoku di Rabi Uwong. Kita coba. Sebentar. Saya carikan sebentar ya.
2: Deritamu deritaku aja lah.
1: Deritamu deritaku. Sebentar, kita masih tetap loading di ini ya. Di pencarian dangdut Bojo.
2: Salamnya buat Pak Herman.
1: Sebentar Bojoku di Rabi Uwong di Ken Salandri ya.
2: Ya betul.
1: Ada
2: Topan ya di Renang. Ada siapa lagi kira-kira? Ada Bang yang di Gedung Pakuan itu siapanya? Bang Abdul Hamid ya. Ada Pak Tukulnya, ada Cara Sipa, ada Bundi Alham juga selamat siang. Ada Putra Simpang 4. Ada siapa lagi? Ada Cak Gundul ya. Ada
1: semuanya aja lah. Oke, buat semuanya aja.
2: Ada ya.
1: Lagunya ditunggu.
2: Buat
1: Iya.
2: Umur rezeki.
1: Amin.
2: Khususnya dalam mengulang hati-hati.
1: Iya.
2: Karena bawa kendaraan. Di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit ya. Lagunya sudah kita persiapkan dari Niken Salandri. Dan masih kami nantikan untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami melalui FM 103,6 MHz ataupun juga melalui radio konvensional ya, radio RRI digital, dan mudah-mudahan hadirnya RRI bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik ya di sepanjang hari Anda. Baik saudara pendengar, kita dengarkan tentunya lagu yang direquest di kesempatan siang hari ini.

0: nih deh kalau.
1: Dulu, para pemuda bersatu untuk mengikrar Sumpah Pemuda. Hari ini, tantangannya mungkin berbeda. Kita hidup di era digital ketika satu unggahan bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Lalu apa Sumpah Pemuda masa kini? Bukan hanya mengingat sejarah, tetapi membuktikan semangat persatuan melalui tindakan nyata. Berani berkarya, berani berprestasi, bijak menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan, pendapat, atau latar belakang. Karena menjadi pemuda Indonesia hari ini berarti menjadi bagian dari perubahan. Gunakan teknologi untuk belajar, gunakan kreativitas untuk berkarya, gunakan keberanian untuk membawa perubahan.

Waspada, modus penipuan bisa dilakukan melalui WhatsApp, SMS, media sosial, ataupun juga telepon. Pelaku mungkin mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan, lalu meminta nick, nomor rekening, kode OTP, PIN,

Makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Apa yang kita konsumsi hari ini berpengaruh pada kesehatan kita di masa depan. Utamakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, perbanyak sayur dan buah, cukup protein, serta batasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan. Bagi para petani, kebun bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga sumber penghasilan keluarga. Karena itu, jangan abaikan keamanan kebun dari aksi pencurian. Kenali kondisi lingkungan sekitar dan perhatikan aktivitas orang yang tidak dikenal. Jika memungkinkan, lakukan pengecekan kebun secara berkala, terutama saat menjelang masa panen. Jangan biarkan hasil pertanian yang sudah siap dipanen berada terlalu lama tanpa pengawasan. Bangun komunikasi dengan sesama petani dan warga sekitar. Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan, jangan bertindak sendiri. Segera laporkan kepada aparat atau pihak berwenang. Ingat, menjaga kebun adalah menjaga hasil kerja dan penghasilan keluarga. Karena keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Ya Allah, antrinya BBM ini, gimana lah saya mau dapatnya lagi? Bahan bakar minyak atau BBM menjadi bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan pertanggungjawaban. Gunakan BBM sesuai kebutuhan, hindari pemborosan dengan mematikan mesin kendaraan saat berhenti dalam waktu lama, dan lakukan perawatan kendaraan secara rutin agar penggunaan bahan bakar lebih efisien. Pastikan juga membeli dan menggunakan BBM melalui saluran resmi serta tidak melakukan penimbunan atau penyalahgunaan. Ingat, BBM adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Hemat penggunaannya, tepat pemanfaatannya, dan bijak dalam mengkonsumsinya. Mulai dari diri sendiri, gunakan BBM secara cerdas untuk hari ini dan masa depan.

Oktober sudah tiba. Biasanya di bulan-bulan seperti ini, hujan mulai lebih sering menyapa. Hujan memang membawa kesejukan, tapi kalau kita tidak siap, hujan juga bisa membawa masalah. Mulai dari selokan tersumbat, jalan yang tergenang, pohon tumbang, sampai dengan banjir di lingkungan tempat tinggal. Nah, sebelum

Dan yang pasti, jangan lupa hindari membuang sampah ke selokan atau sungai, karena sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi penyebab genangan dan banjir di kemudian hari. Jika Anda tinggal di wilayah yang rawan banjir, siapkan juga barang-barang penting di tempat yang mudah dijangkau, dokumen keluarga, obat-obatan, senter, dan kebutuhan darurat lainnya. Sebaiknya sudah dipersiapkan. Ingat, menghadapi musim hujan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas di lapangan, kita semua punya peran. Jaga lingkungan, bersihkan saluran air, dan

0: Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga. Tapi luka ini tidak sembuh dengan diam. Lebam ini bisa hilang, tapi rasa takutnya menetap. Perempuan bukan sasaran amarah. Aku berharga, dan aku berhak merasa aman di rumahku sendiri.
1: Kekerasan terhadap perempuan bukan urusan rumah tangga biasa. Itu adalah pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Jangan biarkan suara Anda dibungkam. Berani bicara adalah langkah pertama untuk memutus rantai kekerasan. Laporkan kekerasan di sekitar Anda, hubungi pihak berwajib terdekat, karena setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut.

103,6 MHz RRWK kanan, saudara pendengar, Anda sedang menikmati satu lagu miliknya Nur Halimah dengan Surat Terakhir ya. Dan mohon maaf tidak bisa kami hadirkan seutuhnya, berbatas waktu kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berakhirnya program Dut Wai Kanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Wai Kanan siang untuk edisi siar kita hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saya Dewi Agustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara berdengar, kita akan bergabung bersama program 4 Bandar Lampung.

0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan azan asar untuk wilayah Wai Kanan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Wai Kanan dan sekitarnya.

0: Hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: besok sekolah jam berapa?
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidam Kuangki Indai Kanja Sunyini masih kembali bersama kami dalam acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Di sore hari ini masih ditunggu juga buat Anda yang pengen ikutan ya di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 11720985. Dan sore hari ini langsung aja kita buka dulu teleponnya di 255112 nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Karisma.
0: Iya, ada siapa kak di sana?
1: Di Kemele.
0: Ada kakak Eni, benar gak ini? Benar.
1: Betul
0: ya?
1: Betul sekali. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Aku di sini. Gimana sebaliknya kakak Eni, sehatkah dirimu?
1: Alhamdulillah sehat, lagi enak badan,
0: batuk-batuk karena mungkin cuacanya debunya ya kakak Eni ya, luar biasa.
1: Lebih loh,
0: aduh, ya ampun, semoga cepat sehat ya kakak Eni ya.
1: Ya,
0: oke deh kakak Eni, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada dari miliknya Mansyur S dengan Jaksum Jakarta Sumatera, ada Merana dari Megi Z sama Mira Santika dari Roma Irama.
1: Yang nomor terakhir itu 3.
0: 3 aja, oke ya. Siap. Mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya buat Bang Nurdin, Amir, Bapak Kota Karang sama istrinya, semoga sehat selalu. Terus Mas Suradi, Sindang Anom, Bang Rameli, terus apa lagi ya? Oh, Bang, siapa sih? Bang Munir, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Rosita Mean, terus Bang A apa sih itu yang di
0: Cibi?
1: Cibi lupa ke. Wah, semuanya aja ya Nona Karisma.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Nana, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di balik kakak Eni ada siapa nih?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, ada Bang Senin. Bener kan ini? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
2: Ya.
0: Sehat ya?
2: Ya,
0: alhamdulillah. Lagunya ada Jaksum Jakarta Sumatera dari Mansyur S, ada Merana dari Megi Z, sama Mira Santika dari Roma Irama.
2: Yang pertama aja.
0: Pertama aja. Oke, mungkin salam gak nih?
2: Bunda Ros Bergabaya, semoga sehat. Ros Najuita di Paman, Nengi Pulau Panggung.
0: Iya.
2: Bunda Wati di Sosem, Bunda Mahdi Raja Kembar, Bunda Tambah di Timur, Iya Kecuaran, Kevin Kecuaran, Nordin di Kota Rute. Ya, saudara-saudara, pasir berdatangi, mama kuki, satu asin kuburan, mak gemeli di way kanan, Epa way kanan, Tuma way kanan, Jeka way kanan, Edok-edok, Pak Judarman way kanan.
0: Udah. Udah itu aja. Terima kasih kembali Bang Senin.
2: Semoga kamu sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin ada Bang Pendi. Halo, Assalamualaikum Bang Pendi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, agak-agak ini nih tenggorokannya sakit, batuk.
0: Ini hampir sama ya, batuk-batuk terus ya, ataupun flu ini ya, Bang Pendi ya. Semoga cepat sehat ya, Bang Pendi ya.
3: Iya, pergantian cuaca ini kabut dari Waikanan tuh kayaknya nyampe ke sini.
0: Nyampe ke situ juga. Ya, oke deh, semoga cepat pulih ya, Bang Pendi ya. Bang Pendi, kita punya beberapa lagu yang mau diputar, ada Jaksum Jakarta Sumatera, terus ada Merana sama Mira Santika.
3: Yang kalau lagu ngikut Ana aja lah, semua aja. Bagus.
0: Oke, mau kirim salam kah?
3: Salamnya buat Bang Sunen tadi ya, sama Kak Eni tadi ya di Kemiling ya, sama Bang Zini ya, sama Jaini, Bang Darson ya, terus Bang Narawi ya, terus Topan, Edo ya di Teluk ya, terus buat Bunda Samba, Mbak Jarwo, Amir ya di Lampung Timur ya, terus Bunda Ros di Jagabaya ya, terus buat Minanwati, buat Wo sama Udo di Wai Halim ya, mudah-mudahan sehat ya, terus buat siapa lagi ya, Buat Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya, hmm. sama Mas Yogi ya, terus buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja.
3: Dari Wai Kanan, Abdullah semuanya lah, sama Lek Terimo, Ramli, Pengirin semuanya ya.
0: Semuanya aja.
3: Ben-ben RRI ya, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, ada Bang Pendi di belakang Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam Nak Nona tadi pun.
0: Iya pun, silakan masuk Abang Mbah Jarwo. Gimana kabarnya Mbah Jarwo?
4: Wawai, alhamdulillah.
0: Wawai, alhamdulillah. Lampung Timur, gimana Lampung Timurnya?
4: Oh, panas
0: terik ya, siap deh. Mbah Jarwo, kita punya 3 lagu yang mau diputar, silakan dipilih. Ada Jaksum, Jakarta Sumatera. Terus ada Merana sama Mira Santika.
4: Mira Santika.
0: Oke, mau kirim salam kah?
4: Ya, tadi buat Bendy ya, dia bilang semoga pilek-pilek sembuh ya. Ada juga Abdullah Wai Kanan, Ramli, ada JK, ada Darman, ada Litrimo di Wai Kanan, cekunyine ya. Terus Edo,

0: ni jamaah ni pun pa jamaah gua maka tinggal jamaah utone juga alin yo chat lalu saunya ni anak-anak
1: saunya ni aja. Oke, siap.
0: Makasih ya.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Mbah Jarwo yang ada di Lampung Timur yang udah ikutan di sore hari ini. Satu menelpon lagi Mida Mulaki ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa kabar? Iya pun, silakan masuk. Ada Bang Amir, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Aman terkendali.
1: Aman terkendali, alhamdulillah ya. Bang Amir, kita punya 3 lagu Bang. Ada Jaksum, Jakarta, Sumatera.
2: Yaudah, dari Jakarta Sumatera.
1: Boleh. Oke, kirim salam kah, Bang?
2: Tadi ada Mbah Jarwo ya. Selamat sore. Kemudian buat Abang Irin di Gunung Batu, selamat sore. Abang Nurdin, Henny Kemiling tadi ya.
1: Iya.
2: Selamat sore. Wong Putri, kemudian buat Bunda Samba. Ratna Juwita. Kemudian ada Abang Pendi di Oku tadi ya.
1: Iya.
2: Selamat sore. Buat Datuk Atin, selamat sore Datuk. Pencet terus tuh. Udah naik belum Datuk Atin?
1: Datuk Atin belum.
2: Belum ya. Oh lagi tumbuhan terus tuh ya di ya, WA-nya tuh.
1: Itu dia ya.
2: Iya. Terus tuh pencet habis tuh. Kan habis tuh. Gaul bener Datuk satu ya.
1: Iya dong, harus ya.
2: Iya. Mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
1: Amin.
2: Buat Abang Senen tadi ya. Buat Topan berserta istrinya Suhaina. Selamat sore.
1: Iya.
2: Kemudian buat Edo. Buat siapa lagi ya? Siapa buat lagi? Semuanya aja tanpa kecuali lah.
1: Oke, siap deh.
2: Yaudah, lagunya ditunggu untuk adik nonanya. Terima kasih waktunya, tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Abang Amir. Kita rehatan dulu ya, minum waki ya, untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Masih di acara Perudangdut hingga pukul 17. Tenang, masih lama ya waktunya juga untuk Anda minum waki yang mungkin belum sempat untuk bisa keangkat teleponnya. Nanti setelah waktunya pada pukul 16, kami akan lanjutkan kembali ya di sore hari ini. Ada dari miliknya Mansur S. Minamuaki, kita ketemu dulu dengan

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing nih.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Iya. Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku Ibu. Apa mune? Acak bang anak malih mah kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi di bakasur. Di suratnya nuju kita kuat.
0: Tapi
1: iya surat Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Tunggu, kita sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lamban. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lengka dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah agangani pandai jama Mbak. Khimunyai, Mak, bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu, Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat, haga baku mantan.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Ah, alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng sama kaya, padahal dan pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami doh. Alhamdulillah.
2: Lo, pihak aku beli nih.
1: Ya, sekitar 11 jutaan lah sih.

0: aja say, ya Allah. Nggak kebayang yo sih, benar kayak kau cawawa, ni ku kaya lihat di Allah, ya kan depon yang cuma disanjung aja kamu, ya depon yang disanjung.
1: Siapa siapa?
0: Allah sih, siapa nasi? Aduh siapa ya dia sih?
1: Siapa tu lagi?
0: Nasi lagi pinjol jone sih.
1: Hah?
0: Eh muat
1: pinjol? Astagfirullahaladzim, Medi. Gaya-gaya, memakai iPhone, bangkupan ini kujang hutang, pinjol. Apa cerita ni lah?
0: Si, nyak kan makato, dilihat kek-kek konyinya jama kaya, dilihat ternama, anak sultan, si makato ni hanya di cawak lokasi.
1: Ya kita ngagapi, bang, ujung-ujung ni kujang hutang, dipinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gila, apa katong lagi, ini kusgo.
0: Terus apa sih,
1: mula hokek so, harus sesuai jama keadaan. Dan agak bergaya-bergaya, tidak ngasil ngehutang, Allah, bapak kena.
0: Si, apa yang beli, Lucy, ni
1: kujang. Kepakon mana? Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Hakati kepakon. Ia mula ladang gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak ku nyamang edok ya sih.
1: Mawan, aku cawak ku nyamang ni kuat. Mawan. Mula ladang ngutang-ngutang di pinjol.

Mudah-mudahan kita akan tentunya ini kembali kami hadirkan waktunya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Mudah-mudahan yang pertama masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi di sore ini, kali ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, dan upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur, layanan dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Dan pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal. Informasi selanjutnya, Minamuagi, di sore hari ini, Kementerian Hukum memastikan pemerintah tetap mengakui pelaksanaan dan hasil ujian kompetensi calon notaris yang terdaftar pada Ditjen AHU. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran calon notaris mengenai kepastian pelaksanaan ujian kompetensi yang sedang berlangsung saat ini. Lebih lanjut, ia juga meminta calon notaris tetap mengikuti ujian kompetensi tanpa keraguan. Sementara itu, persoalan lain terkait dengan pelaksana ujian akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Supratman menegaskan pemerintah tetap mengakui hasil ujian kompetensi calon notaris yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memastikan hasil ujian tersebut tetap memiliki pengakuan resmi sepanjang pelaksanaannya tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Demikian Minamuagi waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4.

0: sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumber

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: FM Suara Budaya.

0: Minum Wangi di Kaga Sunyi ini di Bapun Jenganan Putih masih kembali bersama kami dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp-nya di sore hari ini di 0811-720-9885. Diulangin lagi deh, mungkin buat Anda Minum Wangi yang mungkin pulsanya terbatas tapi pengen ikutan, tapi ada kuota nih ya. Bisa ikutan juga melalui WhatsApp di 0811-720-9885-nya. Oh, terputus di 255112-nya. Masih ditunggu juga untuk Anda Minum Wangi yang sore hari ini pengen ikutan ya. Dan kembali kami angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Masih ditunggu juga untuk Anda Minum Wangi yang sore hari ini.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sinan Munir, kilometer 10, Tabi
0: Pun. Iya Pun, gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Gimana wai kanannya Bang?
2: Lagunya apa yang sudah disiapkan Mbak?
0: Boleh deh, lagunya di sore hari ini ada Asik-Asik dari Ayu Ting Ting, terus ada Asam di Gunung, Garam di Laut dari Miliki Ona Sutra, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
2: Ikutan aja Mbak.
0: Boleh
2: ya. Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Nona di sini Bang.
2: Oh Nona. Selamat sore ya Nona.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Jadi salam-salamnya untuk yang ada di Perempat Badan Lampung.
0: Iya.
2: Semuanya tanpa terkecuali ya, yang mendengarkan siaran Perempat Badan Lampung. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian yang ada di Waikanan 15 Kecamatan tahan ya, semoga sehat selalu yang mendengarkan Perempat Bandar Lampung ya. Kemudian yang ada di Ogoh Timur, Ogoh Selatan ya, semuanya ya, semoga sehat selalu. Khusus untuk apa itu, Karat Najita ya, di Pawaman, salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu ya. Jadi itu aja Mbak Nona ya.
0: Siap.
2: Semoga kita diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Diberi panjang umur, dimudahkan rezekinya selamat bertugas Mbak Nona ya. Terima kasih Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung. Terima kasih RRI untuk Indonesia, udara Indonesia, Tabi Pun.
0: Iya Pun, terima kasih. Ada Abang Isinan Munir yang udah ikutan di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda Minam Wangi yang mungkin baru aja gabung ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nona Ria Karisma.
0: Benar, gimana kabarnya Topan?
3: Kabarnya sehat dan berbahagia bersama istri tercinta.
0: Oh, amin. Sukaina. Oke, mantap jiwa ya. Topan, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya Topan ya. Ada tiga lagu nih. Ada Sik Asik Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung, Garam di Laut Ona Sutra, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
3: Sik Asik aja kan Ona.
0: Boleh.
3: Selalu asik selalu.
0: Gitu ya. Oke deh. Mau kirim salam enggak nih?
3: Tadi yang baru turun waktu Sinan Munir ya di Waikanan. Terus tadi di Waikanan ada Bang Tamli, Bang JK, Nitrimo, Mang Darman, Orang Ganteng, Bang Abdullah. Terus di Palu atau di Maluku ada Kak Ayu. Terus juga ada Bang Irin, ada Bunda Resti Jagabaya. Terus juga ada siapa itu yang di Kemiling tadi Mbak Eni ya. Mbak Eni, ada juga Bang Amir, terima kasih doa-doanya ya. Lalu Bang Amir sama Bang Pendi juga. Katanya lagi pilek suaranya tadi
0: lagi
3: ya Bang.
0: Lagi pilek, benar. Lagi pada musim batuk ya, kayaknya ya.
3: Ya, moga lekas sembuh aja ya Bang Pendi ya. Juga ada Mami Rata Juwita di Pahoman. Juga Wah Putri bersama Udoni di Wehalim. Pokoknya sepunyi nih lah Kanona.
0: Oke.
3: Buat tercinta aja lah Suhaina.
0: Suhaina. Oke, siap deh.
3: Makasih Kanona ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Topan yang udah ikutan di 255112-nya. Di belakang Topan ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya Pun. Ada siapa ini?
4: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali. Ada siapakah di sana?
4: Siapa ya?
0: Aduh, aku takut salah tebak ini ya. Ada Apin bukan ini?
4: Bukan.
0: Nggak tahu deh siapa ini.
5: Iya, Apin.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
5: Alhamdulillah sehat. Lagi panen walaupun panas.
0: Alhamdulillah ya. Siap deh.
5: Lagunya si Kebaya Merah.
0: Boleh.
5: Lagu favorit.
0: Oh gitu ya deh. Ya. Kirim salam ya.
5: Ini salam ya buat Mbak Nona, Karisma sama Bang Reza selalu ya. Sukses lancar. Mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses. Dunia akhirat Mbak Nona ya.
0: Amin.
5: Bapak Ferido dan sama Ibu, Bang Ferido Nuryadi, Bang Ronaldo, Bang Medi Irawan, Mbak Juwita, Mbak Jah sama Mbak Naomi ya. Mbak Amelia sama Tenerul Minang Susi. Semuanya pro satu, pro dua, sayo kanan ya. Sama pro empat, pro salamnya. Yang biasa akan salamin semuanya aja.
0: Iya, boleh ya.
5: Spesialnya buat yang di Kasui.
0: Oke,
5: okay, siap. Yang monitor. Mudah selalu sehat ya.
0: Iya deh.
5: Buat Mbak Nona, nanti kalau pulang.
0: Siap.
5: Kita bayar mereka tunggu.
0: Oke, okay, tungguin ya.
5: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Apin di Candipuro yang udah ikutan ya di belakang Apin. Halo, assalamualaikum. Kamu kenapa? Buru-buru banget ya. Masih ditunggu nih Mina Mualki di 255112 nya. Dan kali ini di belakang Apin. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa ini?
6: Ramli, Mbak Nana.
0: Ada Bang Ramli, sehatkah dirimu Bang?
6: Iya, Ramli baik kanan. Lagi duduk-duduk dengerin Mbak Nono Karisma Tiara nih.
0: Jiwa, siap deh. Lagi santai aja ternyata ya, Bang ya.
6: Kita benar rampungnya, cerah.
0: Alhamdulillah, panas sekali di sini Bang.
6: Kita juga lagi cerah, ini panas-panas. Gitu lah Mbak.
0: Panas banget ya.
6: Tuhan yang ngatur, kita cukupin aja.
0: Benar-benar. Iya deh, siap.
6: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya mau diputer Bang Ramli, ada Sik Asik Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut sama Kebaya Merah.
6: Garam di Laut aja lah kali kita.
0: Garam di Laut aja boleh.
6: Salam-salamnya buat Apin Bolo-Bolo tadi ya, selamat sore. Ada Topang sama istrinya, selamat sore juga ya. Salam sehat selalu, akur-akur aja.
0: Akur-akur aja.
6: Ada Bang Edo ya. Ada Bang Senen, selamat lebih Bang. Ada Mama di Rajimutan Gembar. Ada Bang Irin, ada Bang Pendi ya. Ada Wah Putih Jamah Udone. Ada Bang Jaworo. Mbak Jarwo ya.
0: Mbak Jarwo.
6: Ada Pak Dwi Katiman, ada Ayu Maluku, ada Tajudin Maluku, ada Sisi di Palembang ya. Selamat sore juga. Ada Bunda Sambanya, ada Mbak Nah, ada Mbak Ini, ada Mbak Ning juga. Selamat sore. Untuk kru-kru perempatnya, semoga diberi kesehatan semua, panjang umur.
0: Amin.
6: Untuk Mbak Nona Krisma, semoga diberi kesehatan ke keluarga, panjang umur, murah suci, dilancarkan segala urusan Mbak Nona.
0: Amin.
6: Makasih atas waktunya. Dari perempat suara Budaya Lampung, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Ramli lagi santai ternyata ya Bang ya. Oke deh, salam juga buat keluarga di sana ya Bang Ramli. Semoga sehat-sehat terus dan masih tetap setia dengerin Pro 4 ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nona.
0: Sore, ada Kakak Tajudin, benar gak ini?
7: Iya benar.
0: Betul, gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Kenapa?
7: Karena gimana kabar?
0: Alhamdulillah, aku sehat-sehat aja di sini. Gimana nih, udah siap dangdutan ya? Kita punya ada beberapa lagu nih, nanti tinggal dipilih ya Kakak Tajudin ya. Ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra, sama Kebaya Merah.
7: Yang terakhir.
0: Yang terakhir aja. Oke, mau kirim salam kah Kakak Tajudin?
7: Ya, salamnya buat semuanya aja ya, buat kanan-kanan juga kesehatan.
0: Siap.
7: Saya semua pendengar apa nih, di sebetnya Mina Mualki ya.
0: Mina Mualki,
7: ya, dapat salam semua buat kanan-kanannya, sampai ketemu lagi besok siang.
0: Aku besok siang.
7: Oh iya. Ya udah, sampai ketemu lagi. Tapi siap. Ini tepat awal di Oktober kan kita.
0: Iya benar. Di awal Oktober ya. Siap deh.
7: Ketemu lagi Kak Nona.
0: Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam, selamat sore kembali untuk Kakak Tajudin ya. Kali ini ada Kakak Edo di ujung telepon. Halo. Ada apa ini? Udo, Edo kah dirimu? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Salam ya pun. Silakan masuk. Apa kabar?
8: Sehat wawai, sehat atuh.
0: Alhamdulillah sehat kita di sini ya. Gimana nih Edo hari ini?
8: Udah masuk nih, udah senang. Belum tanggal 5 bentar tuh.
0: Iya deh. Oke deh, kita dangdutan dulu ya Kakak Edo ya. Kita punya lagu nih, nanti tinggal dipilih aja. Ada beberapa lagu yang mau diputar. Ada Stik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
8: Sik asik udah gajian.
0: Sik asik, gitu ya.
8: Sik asik belum tanggal 5.
0: Sabar
8: sik-asik
0: ya.
8: Sik asik aja tuh.
0: Sik asik boleh, mau kirim salam enggak nih?
8: Salamnya yang ada di W kanan Bunda Warkop, semoga selalu sehat Warkop Neng Aisnya. Pacar
0: iya.
8: Terus.
0: Amin.
8: Ada Bunda Ram, Bu, ada Ayah Ramli. Ada Pak Didarman, pokoknya semuanya yang ada di W kanan semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
8: Selalu dilancarin terus. Ada juga Wo Putri ya dan Udo ya.
0: Iya.
8: Sehat-sehat Udo. Ada juga anak saya yang di Batu Putu, anak Herman.
0: Iya.
8: Ada juga Kak Meli, Mina Permata. Ada juga Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Basir, Ayah Gali. Pokoknya makai seunyinnya aja lah tuh.
0: Seunyinnya gawo, boleh.
8: Buat atunya sekeluarga sehat-sehat terus.
0: Amin.
8: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
8: Selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
8: Terima
0: Amin.
8: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada Kakak Edo. Di belakang Kakak Edo ada Kakak siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Oke, nanti bisa dicoba kembali ya. Tadi suaranya feedback banget nih. Jadi kurang begitu jelas ya. Jadi untuk Anda Mina Mualki masih ditunggu di 255112 ya. Dan di belakang Edo. Halo, assalamualaikum. Terputus kembali. Gak apa-apa deh, masih ditunggu juga ya. Aku masih setia kok. Nunggu teleponnya ya. Jadi untuk Anda Bina Mualki yang mungkin baru aja bergabung sama kami, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga gak dipatiin lagi deh teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa kak ini?
9: Putra Cendana.
0: Putra Cendana di mana?
9: Di Bumi Waras Cendana 6.
0: Di Bumi Waras. Oke, okay. Gimana kabarnya?
9: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
9: Ini dengan siapa nih?
0: Ada Nona di sini.
9: Nona.
0: Iya, benar.
9: Lagu apa?
0: Ada lagunya, nanti tinggal dipilih ya, Bang. Ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting. Terus ada Asam di Gunung Garam di Laut sama Kebaya Merah.
9: Ya, Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting aja, boleh. Mau kirim salam enggak nih?
9: Salam. Untuk Andopang ya.
0: Iya.
9: Tampang. Di Bumi Waras kok di mana itu? Kota Karang.
0: Kota Karang.
9: Alhamdulillah sekarang udah punya istri ya.
0: Alhamdulillah.
9: Selamat menembus itu dari orang Topang. Sama ya. Semua aja lah.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
9: Ya, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Putra Cendana di Bumi Waras ya, yang udah hadir di sore hari ini. Masih diburu deh buat Anda Mina Mualki. Kita borong aja teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
10: Selamat sore Mbak.
0: Sore. Ada siapakah kakak cantik ini?
10: Iya Mbak. dari Suhaina ini, Mbak.
0: Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa kabar, Kakak Suhaina?
10: Mau ditunggu-tunggu sih, Mbak.
0: Iya dong. Nih, kangen banget. Udah lama kalau sama aku nggak ikutan deh ya. Gimana sehat, Kak, Kakak Suhaina?
10: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
10: Aja,
0: oh gitu. Ya deh. Kakak Suhaina, kita dangdutan dulu ya di sore ini ya. Nanti tinggal dipilih, ada beberapa lagu, ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut dari Ona Sutra, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
10: Ya itu ikut itu aja sih. Tadi tuh si suami tuh
0: oh, gitu.
10: Tadi tuh asik ya kali
0: Sik
10: ya.
0: Sik Asik bener.
10: Nanti kena omelin lagi kalau gak ikut ini.
0: Oh gitu, ya deh harus satu suara ya. Boleh, mau kirim salam gak nih?
10: Itu aja lah Mbak, buat spesial buat suami aja, ah, beserta gitu. Mbaknya penyiar yang cantik aja ya.
0: Oh iya deh, boleh.
10: Ya udah itu aja lah Mbak. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istrinya Babang Tampan, ada Kakak Suhaina yang cantik, sudah ikutan ya di 255112-nya. Untuk Anda Mina Muaki yang mungkin baru aja gabung nih bersama kami di frekuensi di 88,5-nya, dan juga untuk Anda yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, selamat sore untuk kawasan Kota Bandar Lampung ya. Dan kembali satu penelpon lagi ya Mina Muaki di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum juga Mbak Nona.
0: Iya
11: ya.
0: Bener. Apa kabarnya? Iya Mang.
11: Lagi ngitungin kereta.
0: Aduh, ada berapa sih keretanya Mang sore hari ini?
11: Banyak.
0: Ada banyak ternyata gerbongnya ya. Ada beberapa ranjang lewat ya. Iya deh Mang, dangdutan dulu udah siap belum nih? Dangdutan sore hari ini.
11: Oke.
0: Oke, mantap ya. Kita punya lagu Mbak Mang, nanti tinggal dipilih, ada Sik Asik Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut dari Ona Sutra, sama Kebaya Merah nih Mang.
11: Semua aja.
0: Semuanya di Twitter, aja. Itu dia, mantap ya. Mau kirim salam gak nih Mang?
11: Salam-salamnya buat yang sudah masukkan semua. Supaya selamat panjang umur, marah rezekinya buat Mbak Nonanya. Nanti kalau pulang bawa kendaraan yang hati-hati. Siap. Aja Mbak Nona ya.
0: Iya, oke. Okay.
11: Mang Dharma pamit. RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Iya pun, terima kasih ada Kang Darman, Mang Darman yang lagi ngitungin kereta katanya. Ya banyak gerbongnya ya. Terima kasih Mang Darman udah ikutan di sore hari ini, dan Pina Mungaki sepertinya kebersamaan kita juga harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami di frekuensi di 88,5-nya. Dan setelah ini Pina Mungaki, setelah Wakca, kami akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan lagu-lagu dan informasinya ke ruang dengar Anda. Masih bersama kami Mina Muaki di Helauni Debihani ya, untuk edisi hari ini, tepatnya di hari hari Jumat ya, di hari yang spesial juga, tepat di hari batik di hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami di 255112 ataupun di WhatsAppnya ya di 08 1172 09885-nya. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda masih di Klauni Debihani. Ketemu dulu dengan lagu-lagu berikut ini, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Minum Wangi Teh Kaca Sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi sore hari ini Minum Wangi kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di kesempatan sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah tokoh tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, dan kemudian ada pengusaha Yusuf Hamka dan Yusuf Wanandi. Yang selanjutnya ada mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Selanjutnya ada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, politisi Partai Golkar Bambang Susatyo, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakuwuri TNI Polri, dan juga ada Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, pengusaha Khairul Tanjung, Rocky Gerung, dan politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Salim Asgaf Al-Jufri. Ia juga menjelaskan kedatangan dilantik sebagai One Team Press, mengaku siap menjalankan tugas sebagai anggota One Team Press. Dan juga menemukan lagi informasi selanjutnya. Di sore hari ini, BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia pada tahun 2026 mendatang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan, mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Meskipun berlangsung singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. BMKG juga masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman curah hujan tersebut. Sebelumnya BMKG memprediksi awal musim hujan mayoritas di wilayah Indonesia mengalami kemunduran pada tahun 2026, dan kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh fenomena El Nino serta periode kemarau yang berlangsung secara bersamaan. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Sisi. Dia baik ngaman baik tidak tahu kata-kata gaknya Liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandang.

0: Misa pagawo, anak kan wat Raden Intan dua, wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara, anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone malahani ko anak pandai murafi Ahmad, jemaat halilintar, do. Tiapa lo kemone, nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nomor jasanihan, Medi.
1: Na uli indu mone, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa, jadi mak hafalnya. Oh, do, ya holon Tuhan, ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bulun karena sakit siku. Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi. Karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

0: kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Minum wangi handuk merupakan salah satu perlengkapan mandi yang digunakan setiap hari. Meskipun kelihatannya bersih, handuk yang jarang dicuci atau nggak pernah diganti itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme yang berpotensi memicu

memicu gangguan kesehatan. Pakar kesehatan menjelaskan bahwa handuk yang digunakan berulang kalinya akan menyerap air, keringat, minyak tubuh, ataupun sel-sel kulit mati. Dalam kondisi lembab, terutama jika handuk digantung di kamar mandi dengan sirkulasi udara yang kurang baik, itu menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya untuk berkembang. Nah, penggunaan handuk yang sudah terkontaminasi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan kulit, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya infeksi jamur pada kulit. Jamur mudah berkembang di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah melalui handuk yang digunakan secara berulang tanpa dicuci. Kondisi ini beresiko menyebabkan keluhan seperti gatal, ruam, kemerahan, hingga penyakit kulit seperti kurap. Selain infeksi jamur, handuk yang kotor juga bisa menjadi media penyebaran bakteri, termasuk bakteri yang berasal dari kulit maupun lingkungan sekitar. Pada orang yang memiliki luka kecil atau daya tahan tubuh yang sedang menurun, bakteri tersebut dapat memicu infeksi pada kulit. Masalah lain yang dapat muncul adalah timbulnya jerawat, terutama jika handuk digunakan untuk mengeringkan wajah. Minyak, debu, sisa kosmetik, dan bakteri yang menempel pada handuk dapat berpindah kembali ke kulit wajah, sehingga berpotensi menyumbat pori-pori dan memperparah kondisi jerawat. Handuk yang dipakai bersama anggota keluarga juga meningkatkan resiko penularan penyakit kulit, berbagai infeksi seperti kutu, kurap, hingga beberapa jenis infeksi bakteri dapat berpindah melalui penggunaan handuk secara bergantian. Gak hanya itu, handuk yang tidak pernah dicuci dalam waktu yang lama biasanya akan mengeluarkan bau tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Bau apak menjadi salah satu tanda bahwa handuk sudah dipenuhi oleh mikroorganisme dan perlu segera dicuci. Untuk menjaga kebersihan, para ahli menyarankan handuk mandi dicuci setelah digunakan sekitar 3 hingga 5 kali atau setidaknya dalam seminggu apabila digunakan oleh satu orang. Jika handuk dipakai setiap hari dalam kondisi lembab atau digunakan setelah berolahraga, frekuensi pencuciannya sebaiknya lebih sering. Selain rutin mencuci handuk, handuk juga perlu dijemur hingga benar-benar kering setelah digunakan. Menjemur handuk di tempat yang terpapar sinar matahari atau punya sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

Bunda Mulki dan Kanca Sunyi nih. Selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian nada islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti rangkai pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya, ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sorry.
2: Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu enggak boleh sambil bicara.

sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Kampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Minamuaki Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan tidak hanya membuat cita rasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi secara optimal. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia mencontohkan kebiasaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan yang sering menambahkan perasan jeruk nipis pada berbagai macam hidangan. Melalui konten edukasi Budi Gemar Sharing di akun Instagram @bgsadikin, Menkes Budi menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin C pada jeruk nipis, dan menurutnya vitamin C berperan penting meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu perasan jeruk juga memberikan rasa segar pada hidangan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis berperan membantu menjaga daya tahan tubuh dengan mendukung pembentukan sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain meningkatkan penyerapan zat besi, jeruk nipis juga bermanfaat bagi sistem pencernaan. Karena kandungan asam sitrat membantu proses pemecahan makanan, sedangkan flavonoid di dalamnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses cerna berlangsung lebih baik. Meski demikian, masyarakat juga tetap dianjurkan mengkonsumsi jeruk nipis sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang agar manfaat kesehatannya dapat diperoleh secara optimal.

0: bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang. Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu sebelum mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga
11: itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya undang-undang kawasan industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa-apa hati pemeriksaannya Pak, tadi Pak mungkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
15: Boleh Pak.
16: Jawabannya ada yang lain Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Breli
16: Eli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
19: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
20: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
19: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya, baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
21: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
22: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
23: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
22: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
24: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan melalui kegiatan semacam ini, di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
22: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
2: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
5: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula di

0: menangnya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan

Hasil ini membuat Indonesia memecahkan klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B, di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Kendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Misteri capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: enggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik kalau sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.

0: Budaya kan tidak makan sambil bicara ya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
0: Eh sini, pinjam dulu tiket Nina. Buat apa?
1: Ayo biasa mau story gitu mau.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax

teksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas. Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course Ayah, ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya, Za. Jamnya bagus sekali nih.
3: Iya, Ayah. Sama-sama.
0: Eh, Mbak Ida. Itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala. Aduh.
2: Iya ya, Airin.
5: Assalamualaikum, Mbak-mbakku sayang.
0: Arum. Mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih, ada tuh. Mas Jaka bawakan untuk ibu.
2: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
6: Ibu, maaf ya, Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
7: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
2: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja, ibu udah senang kok, nak. Ya kan ya?
4: Iya benar, ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian. Kalau kalian ada.
3: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu. Yang megah itu, Bu.
2: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu, belum bisa bantu.
2: Oh, begitu ya.
6: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
3: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
1: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu singa aja pakai motor butut, hadiahin ibu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Reza, Mas Sandi, bisa gak sih? Gak ngerendahin Mas Jaka. Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
2: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja uang deso koyo ngono. Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
3: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
6: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
8: Benar kan apa kata kita Dila?
5: Aduh,
8: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget mak.
6: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Benarkah mas? Arum, Arum.

0: Si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan, eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh, malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah,
5: gak apa-apa, kita bisa salah. Asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Lep?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Lep?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: Dari Ziva Wanolia sampai kapan pendengarnya masih menemani Anda semua mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, hari ini Ara senang banget juga untuk bisa menghadirkan lagi Kopi Lampung untuk Anda semua di edisi Jumat 2 Oktober 2026 pendengar. Dan hari ini kita akan ngobrol nih tentang seperti apa sih suara anak-anak muda gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ngomongin suara anak-anak muda, apalagi aktivis kampus, itu pastinya akan ternaungi dalam satu wadah yang sama gitu kan ya. Dan mungkin juga di beberapa kampus ada kayak misalnya UKM atau juga komunitas-komunitas gitu ya, yang bisa menyuarakan seperti apa aspirasi dari teman-teman mahasiswanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama teman-teman dari Teknokra Unila yang akan ngobrolin tentang pers mahasiswa yang jadi suara kritis generasi muda juga. Nah, kalau kita ngobrolin tentang pers mahasiswa juga pendengar, ini jadi salah satu ruang bagi para mahasiswa untuk bisa belajar jurnalistik sekaligus juga menyampaikan informasi dan gagasan dari lingkungan kampusnya. Nah, melalui Teknokra Unila ini, mahasiswa juga bisa mengasah kemampuan menulis, kemudian juga melakukan peliputan, serta membangun sikap kritis terhadap berbagai persoalan di sekitar mereka. Sebagai pers mahasiswa, Teknokra juga punya ruang untuk bisa belajar dan bisa juga memahami pentingnya verifikasi informasi, kemudian juga tanggung jawab dalam menyampaikan berita. Nah, dalam obrolan kita malam hari ini, kita akan mengenal lebih dekat seperti apa sih aktivitas dari teman-teman Teknokra dan seperti apa juga tantangan pers di lingkungan mahasiswa, apalagi di era digital gitu kan ya, tentang cepatnya sebaran informasi, kemudian juga cepatnya orang-orang menerima hoax dan juga menyebarkan hoax itu sendiri gitu ya. Dan hari ini kita akan ngobrol sama narasumber yang sudah tersambung lewat telepon nih ya, di Kopi Lampung malam hari ini. Ara mau ucapin selamat malam dulu untuk Yolanda Ria Kartika dari Teknokra Universitas Lampung sebagai pemimpin redaksi UKPM. Halo Yolanda.
1: Ya, halo Kak Tiara.
0: Halo, apa kabarnya Yolanda malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Alhamdulillah ya, oke. Ini kita bakal ngobrolin tentang seperti apa ya aktivitas pers mahasiswa, terutama yang ada di Unila gitu kan ya. Seperti apa juga teman-teman dari Teknokra Unila ini menampung aspirasi atau juga informasi-informasi dari masing-masing fakultas yang ada di Unila untuk disebarkan luaskan lagi informasinya. Nah, dan untuk mengawali obrolan kita malam ini nih Yolanda, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya Teknokra dari dulu gitu kan ya, dan seperti apa perjalanannya sebagai pers mahasiswa untuk teman-teman yang ada di Universitas Lampung?
1: Oke, terima kasih Kak Tiara. Jadi ini menarik ya Kak, sebenarnya jika kita menceritakan latar belakang bernya Teknokra itu sendiri sangat panjang sekali, tapi akan saya coba ringkas. Jadi Teknokra sendiri merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Lampung. Nah, Teknokra lahir itu dari keresahan mahasiswa Unila di era 1970-an Kak. Saat itu ruang ekspresi kritis di kampus, terutama di Unila, itu sangat sempit. Di tahun 1975, sekelompok mahasiswa idealis yang dulu dikenal Dewan Mahasiswa atau DEMA, diantaranya itu ada Bapak almarhum Asep Unik, Bapak Muhajir Utomo, dan Muhammad Toha Besjaya, yang dulunya mahasiswa aktif di Unila. Mereka merasa perlu ada media yang bisa menjadi jembatan komunikasi sekaligus suara mahasiswa. Awalnya masih di bawah Dewan Mahasiswa, dan untuk edisi perdana terbit itu pada April 1975 dalam bentuk buletin. Nah, kemudian datang nih Kak kebijakan NKK-BKK di tahun 1978 yang membekukan DEMA, yang mau tidak mau Teknokra juga itu sempat mati suri gitu. Dan sempat berubah namanya jadi Teknokrat, di belakangnya ada T, Teknokrat, lalu ada Cendikia. Tapi pada akhirnya juga kembali pada saat ini namanya tetap menjadi Teknokra. Nah, untuk kayak surat izin terbit SIT itu Teknokra itu tepat di tanggal 1 Maret 1977 yang dijadikan hari resmi didirikannya Teknokra. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Teknokra bertahan sampai sekarang itu melewati Orde Baru, reformasi sampai era digital. Tahun ini Teknokra 49 tahun, tahun depan 50 tahun, hampir setengah abad Kak. Seperti okay, itu dan artinya, Teknokra.
0: Iya, perjalanan udah lumayan panjang banget gitu ya Teknopra, dari zaman dulu gitu ya sampai dengan sekarang, udah melewati beberapa generasi. Dan luar biasanya teman-teman mahasiswa yang ada di Unila juga makin kesini mungkin juga makin punya apa ya, bisa dibilang rasa yang pengen Teknopra lebih maju lagi gitu kan ya, dengan pastinya juga semangat-semangat yang baru dari anak-anak generasi muda ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih, pasti juga dari zaman dulu dan juga sekarang ada bedanya dong ya, dari pola kegiatan, terus juga program-program yang dibuat sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang ini, apa aja sih kegiatan utama yang dilakukan Teknokra untuk bisa menjalankan terutama fungsi-fungsi persnya di tengah-tengah mahasiswa?
1: Oke, jadi kalau untuk kegiatan utama dulu Teknokra kan paling dominan memproduksi beritanya tuh cetak ya Kak, majalah dan tablet. Nah, untuk sekarang itu sekarang dominan ke website. Website kami itu teknokra.co. Dan untuk konten-konten kami, kami menggunakan platform Instagram, TikTok, YouTube dan podcast. Nah, selain itu kami untuk peliputan isu kampus, itu ada isu kampus, isu-isu regional di Lampung. Nah, untuk kegiatan yang lain, aktivitasnya kami punya pelatihan jurnalistik, lalu pengadaan open recruitment, diskusi publik, workshop fotografi, sampai ghost to school. Nah, dari Teknokra sendiri juga selain di redaksi, kami juga itu ada bidang usaha, kesekretariatan, dan litbang. Dan intinya kami bukan cuma media, tapi juga sekolah jurnalistik bagi mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Lampung. Seperti itu, Kak.

0: Jadi di rapat proyeksi ini kami pasti membahas isu yang lagi hangat-hangat di kampus nih atau di masyarakat Lampung. Nah, setelah adanya proyeksi ini, kami yang isu yang telah disepakati, kami meminta reporter untuk turun lapangan, mencari narasumber untuk diwawancara, ya pengumpulan data dan verifikasi lalu menulis. Nah, naskah yang masuk ke dalam meja redaksi itu nantinya pasti akan diedit, dicek faktanya kembali, lalu baru naik dan publis. Nah, kalau khusus isu sensitif, Kak, kami pasti diskusikan lagi. Ini lebih ketat lah diskusinya bareng-bareng bersama kru teknokra yang lain. Prosesnya pasti panjang banget, kadang sampai larut malam, tapi itu yang bikin tulisan kami punya bobot tersendiri, seperti itu.
1: Oke, jadi benar-benar harus detail dan juga teliti gitu ya dalam memeriksa berita yang akan keluar gitu ya. Nah, tapi juga nih seperti apa juga teman-teman teknokra ini menjaga independensi, karena yang namanya jurnalistik atau juga jurnalis ya sebagai pengumpul berita ini, kita kan harus independen gitu ya, tidak terafiliasi dengan golongan dan juga haluan manapun gitu kan ya. Nah, seperti apa teman-teman teknokra ini menjaga independensinya nih?
0: Oke. Dan untuk membahas independensi itu pasti jadi nyawa kami, Kak. Karena kami teknokra tidak akan tunduk pada tekanan rektorat ataupun eksternal pihak-pihak luar. Karena kalau ada yang marah karena tulisan kami, kami terima kritikannya, tapi kami tetap mempertahankan tulisan kami dengan prinsip tetap bagaimana berita harus jujur dan berimbang. Dan kalau kita melihat, pasti tekanan seperti dana operasional, kami memang masih diberikan oleh kemahasiswaan Unila. Tapi itu sangat terbatas, bahkan untuk seperti dana cetakan majalah kami, itu pun tidak diturunkan, karena menurut mereka sudah tidak relevan. Ya, sehingga kami tetap mengusahakan mandiri melalui bidang usaha kami. Dan yang paling penting memang, Kak, kru kami diajarkan dari awal bahwa teknokra bukan humas kampus. Kami teknokra sebagai kontrol sosial, sebagai anjing penjaga kampus, seperti itu.
1: Oke, jadi yang mengeluarkan kritik, kemudian juga membahas isu-isu yang penting gitu ya dari Bakultokalkes, itu dari Teknokra Unila ini ya. Tapi kan sekarang ini kalau kita masuk ke ranah digital gitu kan ya, tadi juga cetak untuk pemberitaan yang keluar dari cetakan itu juga sudah tidak relevan kan kabarnya, karena dana juga nggak bisa turun lagi gitu kan ya. Nah, sekarang artinya kan harus memanfaatkan platform digital gitu ya untuk menyebarluaskan informasi. Nah, tapi tantangannya lagi dengan cepatnya informasi tersebar luas di media sosial atau juga di media digital gitu ya, ini juga jadi tantangan tersendiri gitu mungkin bagi teman-teman mahasiswa juga dalam mengontrol yang namanya situasi sosial juga lewat sosial media gitu kan ya. Karena takutnya tersebar yang namanya berita bohong, berita hoax dan lain-lain, atau juga propaganda dan atau juga hate speech gitu kan ya. Nah, seperti apa nih teman-teman dari Unila, terutama juga Teknokra Unila ini, untuk bisa mengontrol itu gitu, supaya walaupun dengan derasnya informasi, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan juga, bukan malah jadi hal negatif yang akhirnya nggak membawa hal-hal yang positif gitu untuk teman-teman teknokra.
0: Oke, benar sih, Kak. Untuk verifikasi memang itu jadi sangat penting ya, Kak, apalagi di media. Kalau kita lihat di era sekarang itu berita bohong, hoax, dan informasi setengah matang tuh pasti bertebaran dan itu di luar kendali kita memang. Nah, kalau kami sendiri sebagai pers mahasiswa mengusahakan untuk tidak ikut-ikutan asal comot dari media sosial, karena pasti sama saja kami jadi bagian dari masalah jika melakukan hal tersebut. Jadi kami akan selalu cek ulang, Kak, sumber, konfirmasi ke pihak terkait, dan membandingkan data. Makanya kadang penekanan saya sebagai di redaksi itu untuk reporter untuk berapa kali cross-check narasumbernya siapa, data-datanya perlu diperbanyak lagi. Nah, dari situ kami dari redaksi lebih baik telat sedikit lah, Kak, tapi akurat gitu dalam pemberitaan daripada cepat tapi salah. Jadi karena memang pers mahasiswa ini kurang lebih sama seperti pers umum, tapi memang karena mahasiswa jadi kadang ada slip gitu, tapi memang diusahakan untuk tetap akurat. Jadi itulah yang membedakan jurnalisme dengan sekedar posting-posting itu, seperti itu, Kak.
1: Oke, okay. Nah, tapi selain menghasilkan berita, keterampilan apa lagi sih yang akan didapatkan mahasiswa gitu kan ya, ketika mereka ngikutin Teknokra Unila ini, terus juga nilai apa yang diperoleh mahasiswa setelah mereka selesai nih kuliah atau juga bergabung dari Teknokra Unila ini?
0: Oke, tentu kalau untuk keterampilan dan nilainya pasti banyak banget, Kak. Pertama, pasti dari kemampuan menulis. Dari memang basic kami di media pasti harus bisa menulis.

0: mau jabatannya apapun harus bisa menulis. Dan memang penekanan kedua juga berbicara, berani berbicara di depan publik. Lalu penekanan terkait kerja sama tim, manajemen waktu, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Yang lebih penting yaitu sikap yang ditanamkan, yaitu integritas, tanggung jawab, dan kepekaan sosial, aware terhadap keadaan di sekitar. Dan memang banyak alumni Teknokra yang sekarang jadi jurnalis profesional, dosen, peneliti, bahkan aktivis gitu. Mereka bilang ya dari Teknokra inilah mereka belajar untuk berpikir merdeka yang sebenarnya, Kak.
1: Oke, keren banget ya, berpikir merdeka yang sebenarnya. Artinya juga itu kita kalau misalnya ikut Teknokra, kita dituntut ya untuk bisa berpikir kritis tapi juga tetap bertanggung jawab dengan pikiran yang kita tuangkan ke dalam tulisan gitu kan ya. Nah, gimana caranya untuk Teknokra sendiri menjaga line itu, menjaga garis itu gitu, supaya seluruh anggota yang ada di Teknokra ini bisa tetap berpikir secara kritis tapi juga bisa mempertanggungjawabkan nih seluruh pikirannya yang dituangkan ke dalam tulisan atau juga dijadikan berita itu sendiri.
0: Oke, Teknokra pasti akan memberikan ruang itu, Kak. Dari rapat redaksi, setiap orang boleh angkat bicara, termasuk magang baru. Jadi kami Teknokra mengajarkan bahwa kritik itu wajib, tapi harus dilandasi data dan niat yang baik. Kami juga sering adakan diskusi internal tentang isu-isu aktual di kampus maupun di lingkungan sosial. Yang paling ampuh sebenarnya adalah contoh ketika kru melihat seniornya berani menulis isu sensitif dengan hati-hati dan bertanggung jawab, mereka pasti mau tidak mau pasti termotivasi, Kak, seperti itu.
1: Oke, jadi saling memotivasi gitu kan ya dengan karya-karya yang dikeluarkan dulu gitu kan ya. Oke, ya, yang terakhir nih Yolanda, apa yang ingin disampaikan juga untuk teman-teman Teknokra, terus juga untuk teman-teman mahasiswa, dan harapannya seperti apa ke depan dalam bisa memperkuat Teknokra sendiri untuk bisa menjaga peran pers mahasiswa sebagai ruang literasi juga bagi para generasi muda yang ada di Unila?
0: Oke, dari harapan saya khususnya itu sangat sederhana memang. Semoga Teknokra tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar berpikir kritis, menulis dengan jujur, dan menyuarakan kebenaran. Kedepannya saya ingin di Teknokra itu dapat memperkuat kembali literasi media, lebih aktif di ruang digital, dan terus menjalin silaturahmi dengan alumni serta pers mahasiswa selampung dan nasional. Dan generasi muda harus punya tempat untuk berlatih menjadi warga yang cerdas dan berani. Dan Teknokra ini terus jadi salah satu tempat itu. Dan tetap berpikir merdeka. Seperti itu, Kak.
1: Oke, tetap berpikir merdeka. Itulah yang selalu di bold ya. Selalu digaris hitamkan. Kalau misalnya tetap berpikir merdeka, tetapi tetap bisa bertanggung jawab dengan pikiran-pikiran yang dituangkan ke dalam tulisan tadi gitu kan. Ya, terima kasih banyak Yolanda. Dan juga kita berharap juga ini nanti semakin banyak lagi teman-teman mahasiswa yang bergabung ke Teknokra, supaya juga itu bisa yang namanya tadi ya, menjaga segala isu sosial yang ada di lingkungan kampus terutama gitu kan, supaya tetap berimbang gitu kan ya. Dan yang paling penting lagi, ini juga jadi salah satu wadah untuk teman-teman mahasiswa berlatih berpikir secara kritis, berlatih juga berpikir secara realistis gitu ya. Dan yang pastinya bisa belajar juga untuk banyak hal gitu ya, bukan hanya sekedar menulis berita, tapi juga yang pastinya dikuatkan mentalnya gitu ya. Terus juga menambah koneksi juga. Terus juga yang pastinya nanti akan banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapatkan dari bergabung dengan Teknokra Universitas Lampung ini ya. Terima kasih sekali lagi Yolanda Ria Kartika dari UKPM Teknokra Unila. Selalu sukses ya untuk Yolanda, juga teman-teman kru yang ada di Teknokra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pendengar, itu dia tadi ya obrolan kita bareng sama anak muda yang benar-benar kreatif dan juga pastinya akan jadi salah satu agen perubahan gitu kan ya untuk Indonesia, apalagi yang digadang-gadangkan adalah Indonesia masuk ke generasi emas di tahun 2045 gitu kan ya. Kalau misalnya banyak mahasiswa yang bisa berpikir kritis, terus juga punya empati, simpati dengan lingkungan sosialnya secara mendalam gitu kan ya, untuk bisa merubah hal-hal yang mungkin terlihat kurang baik akan menjadi lebih baik lagi. Kita sangat-sangat butuh teman-teman anak muda yang seperti ini gitu kan ya. Yaudah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, ini kita tutup dulu ngopi Lampungnya ya, tapi jangan tinggalin Ara dulu. Jangan kemana-mana dulu karena abis ini Ara akan buka line request untuk Anda semuanya pendengar yang mau titipkan rindunya lewat lagu, boleh banget nanti gabung di Ruang Rindu mulai jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam, akan menemani Anda semua bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Permisi Kun.
3: Pasti kehilangan motor kan?
2: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
2: seribet itu Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinar

Wonosobo tangga musik 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.6 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani

0: and School dalam bahasa Inggris dan Sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif.

0: anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Upload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar kita masih di Ruang Rindu ya. Jadi kalau misalnya Anda semua ini sekarang ingin menitipkan rindunya lewat lagu, boleh banget ya. Untuk requestnya lagu-lagu favorit Anda atau juga lagu-lagu yang pengen Anda sampaikan nih ke seseorang yang nun jauh di sana, langsung aja request lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau juga bisa via telepon ya di 269-720. Tapi kalau misalnya pengen telepon WhatsApp juga boleh banget, nanti akan Ara angkat dan kita akan ngobrol di Ruang Rindu malam ini ya. Jumat malam ini udah punya rencana kemana aja nih pendengar ya. Terus juga kalau misalnya udah punya banyak banget agenda, kayaknya Sabtu dan Minggu besok pengen dihabiskan kemana, boleh dong diceritain gitu kan ya. Atau juga mungkin nih Anda mau bepergian dengan menaiki beberapa transportasi yang memang kita punya gitu kan ya, kayak misalnya naik bus. Terus juga mungkin pengen ajak anak-anak untuk bisa cobain kapal laut gitu kan ya, atau juga pengen naik perahu jukung di sekitar pantai gitu ya, itu juga bisa jadi pilihan. Atau mungkin pengen pergi ke Palembang terus naik kereta ya. Nah, ini juga penting banget untuk Anda semua menjaga barang-barang Anda ketika bepergian jauh dengan menggunakan transportasi umum juga, supaya nggak ada barang-barang yang tertinggal gitu ya, mau di pesawat, bus, perahu, kapal, dan juga bahkan kereta.

Ya, karena juga di tahun ini itu PT KAI untuk transportasi kereta itu mengumpulkan barang-barang yang tertinggal dari para penumpang, dan itu ada 71 barang atau 90,95% yang sudah dikumpulkan itu sudah diberikan kepada para penumpang yang memang memiliki barang itu. Nah, ini juga dari total 74 barang yang ditemukan dan juga ditangani melalui layanan Lost and Found yang dimiliki oleh Kereta Api Indonesia. Ada sebanyak 71 barang yang sudah dikembalikan ke tangan pemiliknya. Jadi tinggal sisa 3 lagi nih yang masih disimpan gitu ya. Jadi manajer humas ke PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki, juga menghimbau kepada para pelanggan yang kehilangan barang supaya tidak panik dan segera melapor kepada petugas atau juga menghubungi kontak center KAI di 121. Pelanggan cukup menyampaikan jenis barangnya, kemudian juga lokasi yang kira-kira lupanya ketinggalan di sini gitu ya, serta juga waktu perkiraan barang tersebut tertinggal. Dan selanjutnya nanti petugas akan melakukan penelusuran dan juga verifikasi sebelum barang dikembalikan kepada para pemiliknya. Nah, selama semester pertama di tahun 2026 ini ada barang yang ditemukan terdiri dari 30 barang berharga, kemudian juga ada 37 barang biasa dan 4 barang berupa makanan. Dan total nilai barang tersebut tercatat mencapai Rp77.868.000. Nah, kemudian PT KAI juga mengingatkan para pelanggan untuk selalu memeriksa barang bawaan sebelum turun dari kereta. Dan makanya ya, kita benar-benar harus tahu apa aja yang kita bawa gitu kan ya. Kadang tuh kita tuh karena terlalu banyak yang kita bawa, akhirnya lupa ada beberapa barang yang tertinggal. Jadi lebih baik make sure dulu, dipastikan dulu berapa barang yang kita bawa. Kalau bisa dicatat gitu kan ya, apa yang perintilan yang kita bawa dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat kita turun gitu kan ya, supaya gak ada lagi yang namanya barang-barang yang tertinggal dan gak jadi tambah beban pikiran gitu ya, gak jadi tambahan OVT-OVT-an ya. Dan setelah itu kalau misalnya memang harus ada yang dicari gitu kan ya, langsung aja kontak senternya di 121 untuk PT KAI gitu ya. Sekarang banyak banget ya untuk moda transportasi udah semakin mudah, ada yang namanya Lost and Found. Terus juga yang penting kita tahu ya di mana kita ketinggalannya, barangnya seperti apa dan bentuk barangnya, supaya juga itu memudahkan para petugas untuk bisa mencari barang yang tertinggal yang kita miliki gitu. Oke, sekarang Ana mau bacain dulu pendengar yang sudah ikutan request lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Selamat malam untuk Ardi yang ada di Pesawaran. Selamat malam kakak, mau dengerin dong lagu yang udah lumayan lama sih, dari Monita dengan Keliru, atau dari OG-nya Ruth Sahanaya ya. Terima kasih kakak, sama-sama Kak Ardi di Pesawaran. Oke, tapi Monita yang Keliru nanti abis ini akan puterin untuk Anda semua yang juga suka lagu ini ya. Terus dari 0857-8990 sekian-sekian. Halo Ruang Rindu, saya Mel. Mau dengerin lagunya Virgon yang judulnya Selamat Tinggal. Sekaligus tolong titipkan salam untuk seseorang yang ada di langit tengah, karena ia tengah berulang tahun pada 2 Oktober, yaitu hari ini. Wah, selamat ulang tahun ya. Selamat Hari Batik Nasional juga nih untuk Anda semuanya yang hari ini tuh berkegiatan dengan menggunakan batik ya. Dari mulai anak-anak sekolah sampai dengan orang-orang yang sudah bekerja gitu kan ya, menggunakan batik di Hari Batik Nasional ini. Juga selamat ulang tahun untuk Anda semua yang merayakan. Semoga apapun yang udah lama banget kayak diimpikan itu bisa segera tercapai keinginannya. Terus juga yang pastinya diberkahi usianya, diluaskan lagi rezekinya, dan dipertemukan dengan orang-orang baik di sekelilingnya ya. Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana, pendengar Anda masih menemani Anda semua di Ruang Rindu. Dan Anda juga masih bisa kok untuk request lagu yang Anda favoritkan. Boleh request lagu Indonesia, mancanegara juga boleh banget ya. Langsung aja request lewat WhatsApp di 0811-720-7909, atau juga Anda bisa request lewat telepon di 269-7220.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan.

0: tumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Belanda ditemukan oleh Kaisar Sendong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Klier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan seribet ini...

Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum masehi hingga abad ke-11 masehi. Menggunakan

Kita masih di ruang rindu pendengar ya, dan yang ada juga masih punya kesempatan untuk Anda semuanya yang mau request lagu favorit Anda, boleh banget ya langsung aja requestnya lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Boleh juga telepon lewat WhatsApp atau juga boleh lewat telepon biasa ya di 0721-269-720. Nah sekarang tuh pendengar ya, kalau misalnya kita tuh lagi pergi kemanapun gitu kan ya, hati-hati banget kalau kita ketemu sama orang yang gak dikenal, terus juga akhirnya menitipkan barang ini dan itu benar-benar harus hati-hati, karena takutnya barang yang dititipkan itu juga adalah barang-barang yang tidak biasa gitu kan ya, atau juga mungkin barang-barang yang terlarang gitu ya. Nah ini polisi juga telah yang namanya menggagalkan penyelundupan 9.954 cartridge sabu yang ditujukan dengan modus penyelundupan yang semakin memanfaatkan ruang-ruang tersembunyi kendaraan, supaya juga pemeriksaan kendaraan di jalur penyeberangan itu juga butuh ketelitian dan juga konsistensi, dan akhirnya terungkaplah ini bahwa ada hampir dari 10.000 cartridge sabu ini digagalkan untuk dikirim ya. Nah, jadi pihak kepolisian Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan menjelaskan temuan ini, dan petugas juga melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap kendaraan. Ketika digeledah itu, petugas menemukan 37 paket plastik berisi cartridge yang ternyata cartridge-nya itu tuh berisikan sabu. Nah, polisi menemukan paket tersebut dalam sejumlah rongga tersembunyi di kendaraan. Modusnya itu menunjukkan upaya pelaku mengelabui petugas pemeriksaan pelabuhan. Nah, dalam area bagasi mobil bagian belakang itu ada tersimpan 21 bungkus cartridge, kemudian ada 13 bungkus cartridge lainnya yang berada dalam kompartemen cadangan. Nah, sementara itu 3 bungkus cartridge sisanya terselip pada bagian pintu depan dan juga pintu bagian tengah, dan polisi kemudian akhirnya mengamankan seluruh barang bukti ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi tidak langsung menyimpulkan kandungan barang ini, tapi juga aparat mengirimkan sampel barang bukti ke Puslapfor yang ada di BNN Bogor ya. Dan pengiriman sampel berlangsung di tanggal 10 September 2026 yang lalu, dan akhirnya setelah hasil pengujian dan menunjukkan bahwa cartridge ini mengandung yang namanya metamfetamin atau zat yang merupakan senyawa yang terdapat dalam narkotika jenis sabu. Nah, temuan ini juga memperkuat dugaan adanya jaringan distribusi narkotika lintas provinsi. Barang ini juga berasal dari Aceh dan akan ditujukan ke Pulau Jawa. Dari pemeriksaan ini juga, tersangka yang berinisial AM mengaku bahwa membawa barang ini menuju Pelabuhan Merak dan dijalankan tugas tersebut atas kendali rekannya yang kini masuk dalam pencarian orang atau DPO. Nah, pelaku yang mengaku tergiur imbalan 100 juta dalam pengiriman ini, upaya ini juga akan diterima jika barang berhasil sampai ke lokasi tujuan. Nah, besarnya imbalan menunjukkan adanya nilai ekonomi yang besar dalam pengiriman ini, karena itu polisi terus mengejar pihak-pihak yang mengendalikan distribusi tersebut. Dan kalau bisa ditotal adalah 29,8 miliar rupiah ya, dari hampir 10.000 cartridge yang mengandung sabu tadi gitu ya. Dan alhamdulillah ini tertangkap. Untuk penyelundupannya juga dihentikan oleh pihak kepolisian, yaitu berhasil memutus ya sedikit mata rantai dari penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia ya, dikirim dari Aceh dan ditujukannya ke Pulau Jawa. Semoga nanti semakin banyak lagi hal-hal mengenai narkotika yang memang juga bisa kita bilang ini adalah penyakit yang akan menggerogoti bangsa kita, apalagi anak-anak muda gitu kan ya, yang benar-benar harus kita jaga banget dari segala sisi ya. Yang paling penting juga ketika mereka terjebak yang namanya pergaulan-pergaulan yang tidak baik gitu ya. Makanya kita kalau misalnya kayak punya remaja di rumah atau juga punya anak muda yang jadi keluarga kita gitu kan ya, benar-benar harus dipantau banget dari segi pergaulan sosialnya ya.

0: Nah, pendengar, Rara mau bacain dulu nih requestan yang sudah ikutan masuk ya lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Terus juga nanti bisa kita angkat teleponnya di 269-720 untuk Anda semua yang mau request lewat telepon malam hari ini. Oke, yang pertama Ara mau ucapin selamat malam untuk Mas Yosi ya, di Bandar Lampung, mau request lagunya Jikustik yang 1000 tahun lamanya. Oke, terima kasih ya, terima kasih juga untuk Mas Yosi yang sudah request. Terus lagi ada di 0813-792-1 sekian. Selamat malam Mbak, mau dong dengerin lagunya Blackout yang udah lama banget, Resiko Orang Cantik atau Abdul and the Cafe Theory, yang mana aja? Ditunggu lagunya. Oke, ditunggu juga ya lagunya ya. Ara cari dulu lagunya, kalau misalnya ada di playlistan pasti nanti akan Ara puterin lagunya spesial buat Anda ya. Dan sekarang kita angkat telepon dulu di 269720. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak dengan Mas Abdullah di Baradatu arah.
0: Mas Abdullah di Baradatu, Wai Kanan ya.
1: Iya, iyalah.
0: Panas gak Wai Kanan malam hari ini?
1: Panas bingit, Ra.
0: Panas bingit. Udah bukan banget lagi tapi pakai bingit ya, saking panasnya ya.
1: Tapi untungnya dirimu bisa bisa angkat telepon aku dan aku bisa ngomong, jadi ya panas pakai bingit gitu.
0: Oke, Mas Abdullah malam-malam gini mau dengerin lagu apa nih?
1: Dari Coklat aja deh yang jauh ya.
0: Coklat yang jauh, coba Ara cek dulu ya. Coklatnya yang diputer itu malam hari ini apa aja kira-kira? Ada jauh ya?
1: Ada ya.
0: Oke, ada, nanti kita puterin spesial untuk Mas Abdullah. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam super mega spesialnya buat Ara, terima kasih. Tetap semangat di Pro 1, kalian inspirasi dan informasi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Abdullah ya, sudah request ya jauh-jauh dari Wai Kanan ya, yang sekarang tuh katanya lagi panas bingit. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Pro 1 RRI di Bandar Lampung. Oke, boleh dicoba lagi teleponnya nanti ya. Dan teleponnya boleh ke 269720 atau juga kalau misalnya pengen lebih cepat lagi lewat WhatsApp juga boleh banget ya. Di 0811-720-7909. Jadi tinggal telepon aja, nanti kita akan ngobrol via WhatsApp. Sekarang udah makin canggih, tenang aja ya. Yaudah kalau gitu pendengar, Ana mau puterin dulu lagu-lagu yang udah di request tadi sama pendengar semua yang sudah ikutan lewat WhatsApp dan juga lewat telepon. Yang pertama kita buka dari miliknya Tulus dengan Jikustik maksudnya ya, dengan 1000 tahun lamanya. Setelah itu nanti akan disambung dengan lagu yang tadi gue udah request sama Mas Abdullah di Wai Kanan, dari Coklat dengan Jauh. Dan ini masih menemani ada semua pendengar di malam hari ini bersama dengan 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
3: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.
7: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
8: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
7: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
8: Buat apa?
7: Ayah biasa mau story gitu mau.
8: Jangan dong.
7: Udah sih gak usah pelit-pelit.
8: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
7: Oh gitu ya, gitu.
9: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang

0: dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis.

www.kbrprime.co.id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dan bakal heni Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam kesempatan kali ini di Lampung Pagi ini kami akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan akan kita mulai tentunya kebersamaan hari ini dengan Mutiara Pagi dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Yang pada hari ini mengangkat sebuah tema judul Hikmah Mengenal Hukum Islam bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7020 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Tentunya kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang pada hari ini akan kita hubungi melalui line telepon. Dan pastinya juga narasumber pada hari ini yaitu Bapak Haji Muhammad Ali SAGMM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, masih kita coba untuk hubungi kembali tentunya Ustadz yang sudah terhubung pada hari ini yang juga akan bersama kami memberikan ilmu dan juga kesempatannya untuk berdiskusi bersama. Dan Anda juga tentunya pendengar bisa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7020 atau juga bisa bergabung melalui line WhatsApp-nya di 0811-7207909. Kali ini kita masih mencoba untuk menghubungi dari narasumber kita pada hari ini, pendengar, dan pastinya terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Kita tahu bahwa hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami hukum Islam, kita tidak hanya mengetahui mana yang halal dan haram, tapi juga dapat mengambil hikmah dan manfaat dalam setiap ketentuannya. Lantas apa saja hikmah yang bisa kita peroleh dari mengenal dan memahami hukum Islam? Mari tentunya kita akan berdiskusi sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber yang sudah terhubung pada hari ini bersama kami. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan sepertinya memang ada sedikit kendala teknis, kami akan mencoba untuk menghubungi beliau kembali dan tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi pada hari ini, dan tentunya kita sudah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini yang akan berbincang bersama kita terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam bersama dengan Haji Muhammad Ali SAGMM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau POKJALUH Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terhubung ya Ustadz ya. Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih sudah bersama kami. Tentunya meluangkan waktu dan juga akan sharing ilmu kali ini terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Sebelum nanti kita juga akan mengundang serta pendengar bergabung melalui line telepon atau juga tentunya WhatsApp, kami ingin dengarkan terlebih dahulu Ustadz mukadimah dari Ustadz terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin hunafa'a wa yukimus salah wa yu'tuz zakah wa dalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang Allah telah sematkan di dalam diri kita. Semoga kita selalu hidup dalam petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita hidup dalam keimanan, dalam keislaman yang tentu saja kita ingin mengulang kembali pelajaran ataupun catatan-catatan kecil yang pernah kita terima dalam hidup ini. Bahwa dalam Islam itu ada hukum yang bisa kita kategorikan dalam 5 kategori utama. Mengapa kita harus kembalikan ini? Karena banyak sebenarnya persoalan-persoalan hidup kita yang kelihatan begitu rancu, begitu banyak masalah. Tapi sebenarnya dimulai dari ketidakpahaman atau mungkin ketidakpatuhan kita terhadap hukum yang sudah ada dalam Islam. Mengenal hukum-hukum Allah agar hidup kita lebih terarah, tenang dan diridhoi. Karena Islam adalah jalan hidup yang mengatur hubungan kita dengan Allah, mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, dan mengatur hubungan kita dengan alam semesta. Yang pertama, hukum yang ada dalam Islam itu adalah fardu ataupun wajib. Perbuatan yang apabila kita lakukan mendapatkan pahala dan apabila kita meninggalkan kita berdosa. Pemahaman sederhana ini harus kita ingat-ingat. Ada beberapa hal ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, sholat 5 waktu. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa sholat 5 waktu ini bukan suatu kewajiban, maka yang harus dikoreksi adalah pemikiran kita. Karena memang sholat 5 waktu ini adalah kewajiban dari Allah. Bahkan jauh sebelum ibadah sholat diwajibkan kepada umat muslim, yang peristiwanya sampai kepada peristiwa Isra Mi'raj dan pada akhirnya menerima perintah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jadi kalau seandainya kita pahami secara sederhana, kalau seandainya kita sibuk dengan pekerjaan, itu selingan saja, selingan ketika kita mau ibadah. Aktivitas apapun, bahkan menguras energi seberapa besar pun, bahkan menghasilkan uang seberapa banyak pun, sebenarnya itu selingan. Karena tujuan kita dalam hidup kita adalah sebenarnya untuk ibadah. Dan ibadah kepada Allah ini bagian yang sangat terpenting. Jadi kalau seandainya kita mendengar azan, ketika ada panggilan azan di dalam sholat lima waktu, maka yang terucap dalam diri kita ada alhamdulillah, kita sampai waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat. Jadi sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, yang kadang-kadang orang berpikir zakat ini tidak wajib, padahal sesungguhnya zakat ini wajib. Dari apa yang kita, aktivitas apapun dalam kehidupan yang kaitannya dengan ekonomi. Misalnya kita pedagang, maka ada zakatnya. Misalnya kita petani, maka ada zakatnya. Begitu juga dengan pegawai ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di segala bidang, itu juga ada zakat dari penghasilannya. Dan yang terakhir yang mungkin harus kita ingatkan adalah tentang haji. Haji itu wajib. Jadi makanya kita berusaha untuk menjadi bagian yang bisa kita laksanakan. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah itu dilaksanakan, mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi dalam konteksnya, hikmahnya ketika kita melaksanakan sunnah adalah selain menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah, dan melatih kesungguhan iman kita. Jadi kalau seandainya kita habis sholat fardu, terus kita tambah sholat, misalnya sholat maghrib ya, kita tambah dengan sholat rawatib yang mu'akad, yaitu dua rakaat sesudah maghrib. Itu menegaskan bahwa kita ini melatih kesungguhan kita di hadapan Allah, bahwa ya Allah, jangankan yang wajib, yang sunnah saja saya kita bisa lakukan. Dan alhamdulillah kita dibimbing untuk bisa seperti itu. Terus selanjutnya adalah hal-hal yang menurut Allah adalah haram. Semua perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya, jika dilakukan itu berdosa. Kalau dalam Quran itu ada satu ayat yang benar-benar menjadi pengingat kita di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di situ

0: manusia agar tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Apa contohnya lagi yang diharapkan oleh Allah? Berzina misalnya, riba, mencuri. Kan orang kalau seandainya saat ini merasakan bahwa perbuatan-perbuatan yang seharusnya ini menjadi seperti biasa. Padahal kalau kita pahami, menjauhinya jauh lebih bagus. Minuman khamr, durhaka kepada orang tua termasuk bagian dari yang harus diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, pemirsa, pendengar RN yang berbahagia, adalah makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan karena tidak disukai oleh Allah. Nah, misalnya dalam hal-hal yang ini, makan dan minum berlebihan, sampai blending lah kalau bahasa orang Jawa itu, bersegenda gurau misalnya yang berlebihan, terus menunda-nunda taubat, menunda-nunda untuk ibadah, itu termasuk sesuatu yang makruh. Apa hikmahnya jika kita melatih diri agar lebih baik ini, menghindari yang makruh, agar kita lebih baik, agar kita lebih disukai oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah mubah, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Misalnya wa ahalallahu lakumul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bagimu jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kaitan dengan ini, kita diberikan oleh Allah arahannya untuk makan dan minum yang halal lagi baik. Jadi kalimat baik ini menegaskan bahwa ya makanan itu mengandung kebaikan untuk kita. Gizinya, proteinnya, bahkan bisa menyehatkan kita. Kita bekerja mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang halal. Ini bagian dari ini, memakai pakaian yang halal, menggunakan teknologi dengan baik. Karena jangan sampai teknologi yang kita punya menjadi bumerang kepada diri kita, sehingga kita bukan dekat kepada Allah, tapi malah menjauhi Allah. Misalnya kita mainkan jari kita untuk asik scroll sana sini sementara waktu azan sudah datang. Nah, hal-hal yang seperti ini harus menjadi perhatian kita. Apa hikmahnya kita bagi manusia ada dalil mubah ini, memberi ruang bagi manusia untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal lagi baik. Mudah-mudahan sekelumit mengulang kembali hukum-hukum Allah ini. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Menjadi timbangan kita ketika kita akan melakukan perbuatan. Jangan sampai kita menerobos aturan Allah, padahal tujuan Allah mengatur aturan itu adalah untuk menjaga dan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah. Dan kita berharap kita dimudahkan untuk menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan kami tentunya ya tadi mukadimah terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Ada lima ya Ustadz ya. Ada fardu, kemudian juga sunnah. Ada juga tentunya makruh, mubah, dan haram. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin ikutan bergabung bersama kita untuk berdiskusi kali ini, akan langsung kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Oke, Mas Ali, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Ali ya. Kebalik Ustadz, mohon maaf. Sedang bicara terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya. Amin. Sukses dalam syariat Islam.
0: Amin. Allahumma ya rabbal alamin.
2: Juga,
0: Marian,
2: juga.
1: Amin.
2: Ini saya menggaris bawahi apa haram, Pak Ustadz. Kita tahu Pak Ustadz yang tadi Pak Ustadz, karena kalau kita menanamkan Islam atau iman di dalam apa iman sedak ini dan percaya sama yang kuasa, itu mungkin tidak akan melanggar hal-hal yang Pak Ustadz paparkan. Contoh haram, kita tahu Pak Ustadz, nyabu, narkoba, bahkan lem, terus minum-minuman keras, itu banyak dilanggar. Kalau menurut saya, kalau orang Islam udah mengaku Islam tapi melanggar yang tadi sebutkan, itu seperti kita naik kendaraan Pak Ustadz, nerobos

0: Ustaz, tapi jangan merobos ketentuan Allah. Nah, sekarang merobos lampu merah, Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, bagaimana, Pak Ustaz, kalau orang yang merobos lampu merah ditilang, Pak Ustaz? Apa artinya Islam, takwa dalam diri kita kalau orang udah merobos lampu merah dalam kehidupan sehari-hari kita? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Bagi yang sehat selalu ya. Sekali udara, tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustaz untuk jawabannya atas pertanyaan Mas Apin di Candipuro.
2: Ini Ustaz Apin. Alhamdulillah bisa bertemu dan bersilaturahmi lagi. Jadi sebenarnya begini. Ya kita real saja ya. Saya teringat ada sahabat saya, ada kawan saya. Ketika suatu saat anak itu sudah mulai dewasa, diajaklah jalan-jalan oleh ayahnya, ini oleh ayahnya. Menyisiri sudut-sudut perkotaan, terus akhirnya dia lihat. Itu lihat tuh anak yang mabuk, terjungkal di pinggir, apa, di pinggir got. Ada anak yang minum-minuman keras sampai muntah-muntah. Jadi sesuatu yang haram ini, ketika kita melihat sesuatu yang haram ya, yang kita pikirkan, Masya Allah, ini na'udzubillah banget. Kenapa? Kalau kita melakukan itu, maka akan timbul kepastian di dalam diri kita. Ya Allah, nanti saya diterjerembab ke dalam api neraka. Maka melihat sesuatu yang haram ini, seperti kita bencinya melihat api neraka, melihat sesuatu yang menyakiti diri kita. Nah, tujuan sesuatu diharamkan oleh Allah itu adalah untuk menjaga kehormatan kita. Misalnya kita ini berbicara, kita dikenal orang-orang baik. Suatu saat kita ketahuan sedang ngelem, sedang nyabu gitu. Orang langsung berubah 180 derajat tentang kebaikan kita. Sementara orang yang sedang dalam keadaan dalam keadaan menggunakan sesuatu itu, dia tidak sadar tentang kehormatannya sedang dipertaruhkan tentang ini. Jadi tujuan Allah melarang sesuatu itu hakikatnya menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita. Dan kita memandang sesuatu yang haram ini harusnya sebagai orang muslim sama dengan kebencian kita dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita ini harus memproteksi, memberikan benang di apa, memberikan perasaan di hati kita bahwa ya Allah, saya tidak ingin sampai terjerembab ke dalam itu. Karena tidak ada yang bisa menasihati diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terjerumus. Nah, sekarang kalau seandainya kita sudah terlanjur terjerumus dalam kehidupan atau dalam alur kehidupan yang menggunakan apa barang-barang haram itu, orang akan cuma bisa melihat, tidak bisa menolong. Karena dirinya saja tidak bisa menolong dirinya. Dan ini menjadi bagian dari pukulan hidup. Jadi kesenangan yang didapatkan sesaat, akibat yang dirasakan, mungkin akan sepanjang hidupnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berat pada akhirnya. Nah, ketika ketika dalam keadaan menikmati itu, mungkin tidak tersadarkan. Tapi nanti di kehidupannya akan banyak hal yang akan merugikan dirinya. Itu di dunia ya, belum di akhirat nanti. Di akhirat Allah memberikan perhitungan yang sangat teliti, sangat cepat. Karena Allah itu dalam melihat sesuatu itu ya, innallaha sariul hisab. Jadi Allah itu maha cepat hisabnya, maha teliti hisabnya. Dan kita khawatir, kita sudah susah di dunia, kita takut, kita sudah susah di dunia, nanti di akhirat kita lebih susah. Jadi pada intinya, mari kita berhusnuzon kepada agama kita. Ketika Allah melarang sesuatu, Allah sedang menjaga kita. Dan ketika Allah sudah menjaga kita, maka kita berterima kasih kepada agama karena sudah menunjukkan jalan yang benar. Dan ini juga yang disampaikan oleh Allah dalikal kitabu la raiba fi, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan atasnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan pandangan kita sama, bahwa kita ketika melihat sesuatu yang haram, kita ini sangat benci, kan? Seperti bencinya kita dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu.
1: Oke, terima kasih banyak Ustadz. Jadi kita timbulkan adanya kegelisahan dalam diri ini ya Ustadz ya, saat melihat hal-hal yang memang tidak seharusnya terjadi, sehingga kita juga tidak ada keinginan untuk mengikuti begitu ya Ustadz ya. Ada kegelisahan, ada penolakan, dan bagaimana caranya juga untuk menjaga diri ini dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Ustadz, kali ini juga sudah ada yang ingin bergabung yang dari WhatsApp kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari tema, tetapi ini juga muncul karena kegelisahan diri begitu Ustaz. Assalamualaikum. Dari hamba Allah di Jati Agung. Begini pertanyaannya Ustaz. Seorang khatib sedang ada di mimbar dan menyampaikan pencerahan kepada jemaah sholat Jumat, tapi ada anak-anak yang ribut. Lalu khatibnya mengingatkan, anak-anak jangan ribut. Nadanya agak tinggi nih Ustaz. Pertanyaannya, apakah baik sikap khatib tersebut? Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan sholat Jumat seluruh jamaah dalam masjid itu batal karena perbuatan khatib tersebut. Benar atau tidak ya Ustaz? Mohon pencerahannya.
2: Oke. Jadi dalam sholat Jumat ini memang harus tahu ilmunya ya. Jika kita sebagai makmum mengingatkan jamaah lain termasuk mengingatkan anak-anak, maka rusak itu ibadah sholat Jumatnya. Tapi kalau khatib itu punya hak prerogatif ya, karena khatib itulah yang diberikan wewenang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Misalnya ada dalam kisahnya itu ada seorang sahabat yang datang terlambat, kebetulan yang menjadi khatib itu Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah menjadi khatib, lalu beliau itu berusaha berada di barisan depan, padahal terlambat, idealnya di barisan belakang. Lalu Rasulullah menegur untuk tidak melengkahi sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan itu. Artinya khatib diberikan hak prerogatif, cuman ketika dengan mengingatkan dengan nada tinggi, ya otomatis ini mungkin kurang santun. Tapi tidak, ya itu memang haknya khatib gitu. Haknya khatib karena dialah yang mengatur ini. Dan ini juga sebenarnya tidak saling menyalahkan. Artinya dari mulai MC yang membawakan acara sudah mengingatkan, bahkan sudah ada tulisan gitu kan, yang ribut yang bawa handphone dimatikan katanya gitu kan. Kadang-kadang kan orang jadi persepsinya, oh kalau saya bawa handphone dimatikan, ah udah gak usah sholat Jumat aja lah, takut dimatikan gitu. Jadi ini kerjasama yang harus kita inikan gitu. Saya juga merasakan ya bahwa konteks ini hak kita untuk ibadah. Tapi kita juga jangan terus ya dunia anak-anak itu memang dunia seperti itu, dunia yang ini. Jadi ketika kita melihat anak-anak inilah calon khatib, calon imam, calon pemimpin, ya keadaannya di ini kan ini adalah ini juga menjadi menjadi PR kita ya, karena memang anak-anak sekarang ini kadang-kadang yang ribut itu yang di usia SMP itu, bukan yang di usia SD gitu yang ribut itu. Jadi memang kalau menurut saya itu hak prerogatifnya khatib tuh mengingatkan, tapi ya kita setuju bahwa anak-anak juga harus diberikan kenyamanan juga. Jadi mengingatkan anak-anak minta tolong ini gitu kan. Tapi memang juga ada sesuatu. Dan yang terbaik dari mulai MC, dari mulai toko-toko atau membiasakan untuk termasuk orang tua ini kadang-kadang asik ibadah sendiri sementara anaknya ribut mengganggu orang lain. Kalau kebetulan saya misalnya ada anak saya ikut sholat ya, saya selalu berusaha duduk di sampingnya sehingga saya bisa mengontrol. Ini bukan sesuatu masalah yang besar ya Mas, bukan sesuatu masalah yang menurut saya bisa kita sama-sama memahami, karena kita sama-sama ingin merasakan kenyamanan, ketenangan. Dan ini memang menjadi bagian dari kondisi kalau kita ibadah. Tapi yang jelas, anak-anak juga generasi yang harus terus didekatkan ke masjid dengan berbagai polanya, supaya mereka-mereka nantinya menjadi ahlul masjid, orang-orang yang dekat dengan masjid. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh bersama ya, supaya kita untuk kerjasama memberikan kenyamanan, keamanan. Tapi kalau seandainya jamaah ikut juga, itu nanti malah kasihan jamaahnya, itu yang nanti bisa terbatalkan sholatnya. Mungkin itu saja Mbak Dian.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk jawabannya ya Ustadz. Selanjutnya ini juga sudah ada yang ingin bertanya terkait dengan halal haram yang paling dekat dengan kita, makanan begitu ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, saya sering jalan-jalan, tetapi memang terkadang suka dibingungkan dengan hukum makanan ini. Ketika merantau, kita sulit memastikan kehalalan makanan. Sejauh mana kita harus mencari tahu sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya? Mungkin ini lebih ke di luar negeri begitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita belum tahu ini apakah halal, haram, atau seperti apa nih bahannya gitu. Tapi ada proses untuk mencari tahunya tuh sejauh apa begitu ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
2: Jadi sekarang ini memang ada lagi kampanye ya, bahwa tentang produk makanan yang diperjualbelikan itu ada label halalnya. Pertama itu yang dicari, ada label halalnya. Nah, yang kedua, mungkin kalau di luar negeri ada kesulitan kaitannya dengan label halal atau mungkin. Tapi perkembangan sekarang ini kan beberapa negara, bahkan negara-negara yang dulunya mungkin tidak mengenal Tuhan segala macam, sekarang ini sudah mulai mengarahkan ada makanan-makanan yang halal atau ini. Jadi yang jelas ini kewajiban kita untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya bahwa makanan ini halal. Kalau sebenarnya kan dalam Islam itu ada dua hal. Kulu mima birojaknakum halalan toyiba. Jadi makanlah apa-apa yang menjadi rizki bagi kamu. Yang pertama halal, yang kedua baik. Ada yang halal tapi tidak baik. Misalnya potensi punya penyakit darah tinggi atau stroke ya misalnya. Tapi misalnya makan itu misalnya daging yang diyakini beberapa orang. Walaupun kita melihat ada beberapa negara itu makan daging juga enggak stroke juga gitu. Yang jelas. Bahwa makanan itu harus halal juga harus baik. Dan itu kita upayakan untuk mencari sebanyak-banyaknya agar supaya makanan yang kita makan itu benar-benar menjadi makanan yang halal. Terima kasih, mudah-mudahan ini membantu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk jawaban yang sudah diberikan kepada pertanyaan terkait dengan halal haram makanan begitu ya Ustadz ya. Selanjutnya ini juga sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, Pak Munir di Wekanan tapi Ibu.
1: Ya pun Pak Munir, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
1: Alhamdulillah baik Pak Munir. Kita sedang bersama dengan Ustadz Ali kali ini ya, terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silahkan pertanyaannya Pak Munir.
3: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz, ini mohon penjabarannya. Kan di Al-Quran itu diterangkan inna dina indallah Islam wa may yabtahu Islam madina fala yuqbalu min bahwal fil akhirati min al-hasirin. Jadi agama itu yang diterima oleh Allah di sisi Allah adalah agama Islam ya. Jadi kita supaya kita konsisten di sila itu terhadap peraturan-peraturan Islam. Jangan sampai seperti Nabi di jabat Nabi berbangsa salabah itu kan, supaya mengeluarkan zakat tiba-tiba terakhir dia jerahkan kambing kecil kurus juga. Berarti kita itu dalam Islam masuk semua. Nah jadi itu aja Pak Ustaz, mudah-mudahan bisa pemerintah dari pejabarannya. Untuk Mbak Dian saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairo. Untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bunir di Waikarat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silahkan untuk tanggapannya.
2: Ya, alhamdulillah. Ini Pak Munir ini berarti tetangga saya karena saya baik kanan juga ya.
1: Masya Allah.
2: Jadi yang jelas begini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Terus wa may yabtaghi ghairal islami dina fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya kita bersyukur ada penegasan dari Allah bahwa inilah agama yang hak, yang harusnya kita pegang erat-erat dalam hidup kita. Jadi agama ini aturan agar manusia bisa hidupnya terarah. Kalau biasanya juga kalau orang Jawa ageman, ageman itu pegangan. Ya jangan sampai kita ini mengaku Islam, tapi hidupnya jauh dari Islam. Justru kita ini harus berusaha menjadi Islam yang baik, Islam yang kokoh dalam menjalankan ibadahnya. Tuh. Bahkan ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan benar-benar masuk. Biar kamu merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kalau sholat, biar merasakan nikmatnya orang sholat. Kalau dia puasa, bahkan kalau dia punya harta. Kan orang itu kalau kita diberi, senang. Tapi kalau kita memberi, apakah ada kenikmatan? Insya Allah ada kenikmatan. Senangnya orang bisa memberi. Gitu. Jadi sesuatu itu harus kita pahami bahwa memang dalam agama kita ini memang ya dalam agama kita ini kalau kita berusaha hidup dengan sesuai agama kita maka Allah berikan ziyadah ketenangan, ziyadah keberkahan, ziyadah kenikmatan yang tentu saja pada akhirnya membawa kebaikan bagi hidup kita. Maka jangan ragu untuk terus memperbaiki diri supaya diri kita lebih baik dari hari ke hari, supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita lebih bisa merasakan nikmatnya. Jadi kalau seandainya orang makan bakso ada nikmatnya, orang makan mie ayam ada nikmat. Dalam Islam banyak kenikmatan yang mungkin disadari atau tidak bisa sadari memang tidak bisa orang tuh membacanya kecuali ada petunjuk dari Allah. Misalnya orang bisa sholat subuh, sholat subuh, sholat fajar, dua rakaat sebelum subuh. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Andaikan semua harta di dunia ini dikumpulkan, diberikan ke kita. Terus itu belum sebanding dengan nikmatnya orang sholat. Bisa sholat subuh, bisa sholat fajar di pagi hari itu. Masya Allah. Dan ini kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, jadi kita enjoy saja meluangkan waktu itu. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh juga kepada diri saya dan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjabarannya. Dan kita sudah berada di ujung acara kita Ustadz. Tapi sebelum menutup, kami ingin dengarkan terlebih dahulu pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema hari ini, Hikmah Mengenal Hukum Islam. Silahkan.
2: Baik. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita kenali hukum Islam dengan lebih mendalam. Jalani hukum Islam itu dengan ilmu dan raih keberkahan dalam setiap langkah karena kita berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau POKJALU Provinsi Lampung untuk sharing pada hari ini di Mutiara Pagi. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya Ustadz dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Juga bagi panitia bagi pak, karena saya sampai menjauh lebih efektif daripada menunggu aman menjadi samping tentunya.
2: Ya, untuk tahun 2026 ini sebanyak 2.600 dosis vaksin rabies.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang lebih tepat sasaran. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan intervensi stunting menjangkau kelompok sasaran sejak remaja hingga anak usia balita. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan prevalensi stunting sebesar 12,62% pada 2026 dan 10,83% pada 2029. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengatakan pencapaian target tersebut perlu didukung penguatan konvergensi program. Penanganan stunting juga tidak cukup hanya mengejar angka prevalensi, tetapi harus menjadi investasi sumber daya manusia Lampung dalam jangka panjang. Jihan juga menyoroti masih adanya disparitas capaian antar kabupaten dan kota. Karena itu, analisis situasi diminta diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan dengan data by name, by address, faktor risiko, intervensi yang telah diberikan, serta layanan yang belum diterima.
2: Karena itu persoalan kita hari ini bukan hanya di program saya, tapi kita bagaimana melakukan tata kelola konvergensi, ketepatan data sasarannya juga kualitas layanan kita. Kita harus menilai seluruh siklus mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, juga balita hingga balita. Karena jika stunting jauh lebih efektif daripada menunggu anak menjadi stunting tentunya. Hal ini kita jaga anak-anak kita, anak-anak Lampung sejak sebelum mereka lahir, pastikan mereka dulu sehat, cerdas dan produktif karena kualitas Lampung dikatakan sungai dalam.
1: Penanganan juga melibatkan sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, air minum, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta perencanaan anggaran disesuaikan dengan persoalan yang ditemukan di lapangan. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi agar anak-anak Lampung dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sejak sebelum lahir. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait vaksinasi rabies gratis oleh pemerintah.
3: Saya Ami, saya sebagai ibu rumah tangga, saya setuju akan program vaksinasi rabies ini ya, walaupun saya sebenarnya nggak punya hewan gitu, tapi saya dukung karena ini untuk keselamatan bersama juga gitu. Jadi kalau misal punya tetangga yang punya hewan gitu, terus dia berkeliaran, kalau dia udah divaksinasi rabies kan, kalau misal gitu ada yang sampai kena gigit itu nantinya jadi nggak kenapa-napa. Jadi saya dukung sih program ini gitu.
4: Saya Irun, sebagai orang yang punya kucing 5, saya sangat mendukung upaya pemerintah ini sih untuk mempercepat vaksinasi rabies, karena penyakit ini sebenarnya cukup berbahaya dan bisa menular dari hewan ke manusia itu. Dan dengan adanya program seperti ini, saya merasa masyarakat bisa lebih tenang ketika beraktivitas di lingkungan sekitar ataupun untuk orang-orang yang punya hewan peliharaan begitu. Dan harapan saya pemerintah bisa terus mengadakan vaksinasi ini secara rutin untuk memberikan ilmu dan bisa menjangkau lebih banyak pemilik hewan peliharaan ataupun masyarakat di luar begitu.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro terus mengakselerasi pelaksanaan program vaksinasi rabies secara berkelanjutan guna mewujudkan target Kota Metro bebas rabies pada 2030. Berikut laporan selengkapnya.
5: Vaksin rabies, ya itu ada bantuan dari provinsi dan juga dari...
6: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro terus mengakselerasi pelaksanaan program vaksinasi rabies secara berkelanjutan guna mewujudkan target Kota Metro bebas rabies pada tahun 2030 mendatang. Kepala Dinas DKP 3 Kota Metro, Pipi Puspitasari, mengungkapkan bahwa langkah ini diwujudkan melalui serangkaian strategi komprehensif yang telah dirancang secara sistematis dalam roadmap Kota Metro bebas rabies periode 2025-2030. Dirinya menambahkan, dalam mendukung ketercapaian target jangka panjang, DKP 3 Kota Metro mengalokasikan kuota sebanyak 2.600 dosis vaksin rabies pada tahun 2026. Dirinya menjelaskan, program penyuntikan difokuskan pada hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera.
5: Ya, untuk tahun 2026 ini sebanyak 2.600 dosis vaksin rabies. Ya, itu ada bantuan dari provinsi dan juga dari Kementerian Pertanian. Ya, ini pelayanan rutin ya. Di pelayanan rutin itu dapat, masyarakat dapat membawa HPR ya, hewan penular rabies tadi, ke UPTD RSH dan UPTD Puskeswan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 8.30 sampai dengan pukul 15.
6: Menurutnya, meskipun estimasi populasi HPR di Kota Metro saat ini mencapai 4.650 ekor, dan realisasi vaksin baru menyentuh angka sekitar 10%, DKP 3 akan terus mendorong cakupan dan terus meningkatkan melalui kombinasi pelayanan rutin dan kegiatan massal. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, kebutuhan informasi harga pangan yang cepat dan akurat, pemerintah Kota Bandar Lampung mengandalkan aplikasi pemantauan harga bahan pokok secara real-time. Informasi ini jadi salah satu rujukan untuk memantau pergerakan harga, sekaligus memastikan ketersediaan stok di pasar tradisional. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Perubahan harga bahan pokok yang bisa terjadi setiap harinya mendorong perlunya sistem pemantauan yang mudah diakses. Melalui aplikasi Siaga Bapok, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melakukan pemantauan harga pangan harian dari sejumlah pasar tradisional yang tersebar di kota tersebut. Data yang dihimpun petugas lapangan diperbaharui secara berkala sehingga kondisi harga dapat diketahui secara cepat. Selain memantau harga, aplikasi tersebut juga digunakan untuk melihat ketersediaan pasokan bahan pokok yang ada di pasar. Keberadaan sistem pemantauan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah mengambil langkah lebih cepat apabila terjadi lonjakan harga atau gangguan distribusi pangan. Informasi yang tersedia juga menjadi bahan evaluasi kondisi pasar dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan aplikasi Siaga Bapok digunakan untuk memantau harga bahan pokok secara real time setiap hari melalui petugas yang berada di pasar tradisional.
2: Iya, jadi alhamdulillah kita memang sudah memiliki aplikasi namanya Siaga Bapok ya. Aplikasi itu tentang laporan kondisi harga-harga per hari, real time itu setiap hari kita memantau harganya, harga-harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung. Jadi petugas-petugas kita melalui UPT-UPT itu mengecek harga-harga bahan pokok, jadi ketahuan itu naik atau turun atau stabilnya, dan melihat ketersediaan bahan pokok yang ada di pasar-pasar. Namanya Siaga Bapok, ya.
1: Erwin menjelaskan, melalui aplikasi tersebut pihaknya dapat mengetahui perkembangan harga, apakah mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap stabil. Sistem itu juga digunakan untuk memantau ketersediaan bahan pokok, sehingga kondisi pasar dapat terpantau setiap harinya. Dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin, pemerintah berharap stabilitas harga dan pasokan pangan di Bandar Lampung dapat terus terjaga. Dari Bandar Lampung, Doreen Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan telah mengajukan anggaran pengadaan alat uji kendaraan listrik senilai Rp900 juta untuk tahun depan. Pengadaan alat ini dipersiapkan seiring mulai beroperasinya taksi listrik di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Unit pelaksana teknis UPT Samsat Waikanan memberikan sejumlah keringanan untuk mutasi dan balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diperpanjang tahun 2026. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, kepada RRI mengatakan, terdapat diskon berdasarkan jenis kendaraan. Keringanan tersebut berlaku bagi kendaraan yang masuk dan melakukan mutasi ke Kabupaten Waikanan. Selain itu, kendaraan dari luar Lampung yang masuk ke Lampung juga memperoleh keringanan pajak kendaraan. Dia menjelaskan kendaraan tersebut mendapatkan diskon pajak kendaraan bermotor pada tahun pertama. Diskon yang diberikan kembali pada tahun kedua sesuai ketentuan program keringanan yang berlaku. Menurutnya, skema tersebut memberikan kesempatan masyarakat mengurus administrasi kendaraan sekaligus memenuhi kewajiban pajaknya. Program tersebut juga mencakup keringanan berdasarkan usia kendaraan dengan besaran diskon 5% hingga 15%.
4: Mutasi balik nama dalam daerah itu mendapatkan diskon R4 25% dan R2 50%. Artinya dia masuk ke Waikanan, mutasi masuk, dia nanti dapat diskon 25 untuk kendaraan mobil, dan R2 untuk kendaraan motor itu 50%. Kemudian masuk ke Lampung, kendaraan dari Jawa masuk ke Lampung, itu dia akan mendapatkan diskon PKB juga. Jadi tahun pertama umpama dia pajaknya 3 juta gitu. Tahun pertama dia dapat diskon 1.50%. Jadi dia hanya bayar 1.5 juta dasar pajaknya. Kemudian di tahun kedua lagi, dia dapat diskon 50% lagi. Jadi kalau pajaknya 3 juta dasar pajak, dia mendapatkan diskon 1.5 juta. Dan mungkin itu yang keringanan-keringanan pajak ini yang apa kelebihan-kelebihannya dan keringanan-keringanan untuk.
3: Lebih lanjutnya, semakin tua usia kendaraan, semakin besar persentase diskon pajak yang diberikan. Dia mengatakan kebijakan itu merupakan hasil evaluasi program keringanan yang sebelumnya berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Ia berharap berbagai keringanan tersebut meningkatkan kemauan masyarakat membayar pajak dan melengkapi administrasi kendaraan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan telah mengajukan anggaran pengadaan alat uji kendaraan pengadaan listrik senilai 900 juta rupiah untuk tahun depan. Pengadaan alat ini dipersiapkan seiring mulai beroperasinya taksi listrik di Kota Bandar Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
5: Hingga saat ini UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah melakukan pengujian terhadap 200 unit mobil listrik. Namun pengujian terhadap kendaraan tersebut baru meliputi pendaftaran, penginputan data kendaraan, dan pemberian nomor uji. Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Andi Kunang menjelaskan, taksi listrik yang beroperasi di Kota Bandar Lampung saat ini merupakan kendaraan baru. Maka kendaraan tersebut tidak langsung menjalani uji kelayakan jalan pada tahun pertama. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian kendaraan bermotor. Meski demikian, keberadaan kendaraan listrik menuntut kesiapan sarana pengujian di UPT KIR. Saat ini alat uji kendaraan listrik belum tersedia di UPT KIR Bandar Lampung. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan telah mengajukan anggaran pengadaan alat uji untuk direalisasikan pada tahun depan.
6: Di Kota Bandar Lampung kan ada kendaraan angkutan umum jenis taksi yang berbahan listrik. Dan karena angkutan umum bersifat komersil, itu salah satu persyaratannya wajib diuji. Nah, waktu pertama kali mereka melakukan itu, kita hanya melakukan pendaftaran dan pemberian nomor uji. Jadi memang berdasarkan aturan PM 19 tahun 2021 itu tentang pengujian kendaraan, kendaraan baru diberikan toleransi selama 1 tahun untuk tidak melakukan pengujian.
5: Pengadaan ini diharapkan dapat menyiapkan fasilitas pengujian sebelum taksi listrik memasuki masa uji kelayakan jalan. Dengan bertambahnya kendaraan listrik di Bandar Lampung, pemerintah kota mulai menyiapkan infrastruktur pendukung, salah satunya melalui pengadaan alat uji kendaraan listrik yang anggarannya saat ini telah diajukan senilai 900 juta rupiah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan sosialisasi cabur sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang.
9: Kontingen
8: olahraga.
9: Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung ke-10 2026. Sebanyak 213 atlet pilihan dan 41 ofisial dipastikan siap berlaga untuk mengharumkan nama daerah Kabupaten Waikanan. Kesiapan tersebut dibahas secara mendalam dalam audiensi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Bupati Waikanan Ayu Asalasiah di ruang kerja Bupati. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tahapan krusial persiapan forprop sekaligus sarana melaporkan perkembangan kontingen secara langsung kepada kepala daerah. Indra menambahkan, dari total 32 cabang olahraga yang dinaungi, Kabupaten Waikanan dipastikan akan ambil bagian dalam 18 cabang olahraga pada ajang forprop 2026. Menurut Indra, pemilihan cabang olahraga tersebut didasarkan pada skala prioritas karena dinilai paling aktif dan memiliki tingkat kesiapan yang matang untuk bersaing di tingkat provinsi. Dengan komposisi kekuatan yang mengerucut pada 213 atlet dan 41 ofisial, KONI Waikanan kini fokus mematangkan berbagai kebutuhan teknis serta dukungan fasilitas kontingen menjelang hari pertandingan.
10: Kami jajaran pengurus KONI Kabupaten Waikanan bersama dengan panitia pelaksana melakukan audiensi dengan Ibu Bupati Waikanan. Yang pertama, kami melaporkan terkait kesiapan KONI Kabupaten Waikanan untuk mengikuti Porprov 10 tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November sampai dengan tanggal 28 November. Kami melaporkan dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov ini, KONI Waikanan mengirim 18 cabang olahraga. 18 cabang olahraga tersebut dipilih karena keaktifan mereka di dalam kepengurusan baik dalam SK dan pembinaan atlet di lapangan. Kesempatan ini kita mengirim 213 atlet yang akan berlaga di Porprov. kemudian 41 ofisial. Seluruhnya kita akan memberangkatkan 254 orang kontingen asal Waikanan.
9: Lebih lanjut, Indra mengatakan audiensi tersebut sekaligus menandai bahwa persiapan Kabupaten Waikanan telah memasuki fase yang lebih konkret, bergeser dari tahap pendataan awal menuju pemastian kesiapan mental dan fisik para atlet di arena Forprop Lampung mendatang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Olahraga Dirgantara para motor terus dikembangkan di Provinsi Lampung. Cabang olahraga yang merupakan pengembangan dari para layang ini mulai berkembang di Lampung sejak 2005 dan hingga kini terus diperkenalkan kepada masyarakat. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
11: Motor merupakan salah satu olahraga dirgantara yang berada di bawah naungan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Olahraga tersebut merupakan pengembangan dari para layang dengan menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Para motor menjadi alternatif bagi olahraga para layang untuk menjangkau lokasi penerbangan yang tidak memiliki lereng atau gunung sebagai titik lepas landas. Pengurus olahraga Dirgantara Lampung sekaligus pelatih Waras Budi Hartawan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, para motor mulai berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an. Penggunaan mesin kemudian menjadi salah satu inovasi dalam olahraga para layang. Menurutnya, perkembangan para motor di Lampung mulai dilakukan sejak tahun 2005 melalui kegiatan latihan dan pengenalan olahraga kepada masyarakat.
12: Adanya bantuan dari Provinsi Lampung melalui Pak Gubernur saya itu Pak Sarudin untuk pembelian dua alat para motor melalui Dinas Pariwisata. Di situ kita makin berkembang, kemudian ada tambah lagi. Jadi kalau peminatnya mungkin banyak para motor ini. Olahraga para motor ini, teman-teman yang sudah melihat seperti apa olahraga para motor ini, resikonya keuntungan seperti apa. Namun mungkin minatnya ada, cuma ingin gabungnya karena biayanya memang mahal, alatnya juga alat khusus ya. Bisa sampai 200-an satu unit lengkap yang full load.
11: Ia menjelaskan olahraga para motor sebenarnya memiliki peminat yang cukup besar. Namun biaya menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang ingin menekuni olahraga tersebut. Selain membutuhkan keterampilan khusus, para motor juga memiliki harga yang relatif tinggi. Untuk satu unit peralatan lengkap termasuk mesin, roda, dan paraglider, nilainya mencapai 400 juta. Dirinya berharap pengenalan olahraga para motor kepada masyarakat dan pembinaan atlet diharapkan dapat terus dilakukan, sehingga semakin banyak generasi muda yang tertarik menekuni olahraga dirgantara tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini bersama Dian Octavia menemani Anda di Sabtu pagi 3 Oktober 2026. Rasanya gimana sih bangun pagi akhir pekan tanggal muda? Aduh, agak kayak cerah gitu kayaknya ya. Udah siap-siap mau kemana sih hari ini? Apapun rencananya, yang mau pergi, yang mau di rumah aja, apapun itu semoga lancar dan pastinya juga tetap sehat ya. Ada Dian di sini menemani kegiatan Anda sampai nanti jam 10 pagi, dan kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik, juga lagu-lagu enak yang akan menemani Anda. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin dulu. Ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama.

0: Nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat pagi pendengar, apa kabar hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Gimana bangun paginya? Apakah cukup enak, cukup segar, atau ada yang kayaknya gak bisa tidur tadi malam karena lumayan waktunya tidur malam, tapi kok malah gerah banget ya? Ada gak sih yang ngerasa tadi pagi ya? Atau sebenarnya gak ngerasa kok orang AC di rumahku aman-aman aja? Iya juga ya, tapi memang malam hari yang harusnya jadi waktunya tubuh beristirahat, kalau udaranya masih panas dan badan terus berkeringat, aduh jangankan tidur nyenyak, cari posisi nyaman aja bikin kesel gitu. Memang ya pendengar, cuaca panas ini bisa ganggu kualitas tidur karena tubuh kesulitan menurunkan suhu saat beristirahat. Tapi gak selalu harus ngandelin AC kok. Sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba untuk kamu yang merasa, wah ini kok kayaknya gerah banget tapi pengen tidurnya nyaman. Pertama, bisa kita buat dengan kamarnya dibuat lebih sejuk. Kita perbaiki sirkulasi udara, tutup tirai saat siang dan menggunakan kipas. Kedua, pilih pakaian dan spray yang berbahan ringan. Bisa jadi katun atau linen yang tubuh bisa lebih mudah untuk bernafas ya, kulit kita dengan si bahan-bahan ringan tadi. Ketiga, bisa gunakan bantal atau perlengkapan tidur yang memberikan sensasi sejuk. Ada juga cara keempat ya, mandi sebelum tidur. Tapi jangan terlalu malam ya mandinya, karena sebenarnya air yang nyaman termasuk mandi hangat beberapa waktu sebelum tidur dapat membantu tubuh melakukan proses pendinginan alami. Kelima, pertahankan jadwal tidur yang teratur dan kurangi penggunaan gawai menjelang tidur. Scroll mulu tahu subuh. Terakhir nih, hindari makan terlalu dekat dengan waktu tidur ya, serta batasi tentunya untuk alkohol. Jangan juga deh ya, yang penting kita sehat badannya. Jadi ketika malam terasa gerah, jangan langsung nyerah pada kantuk yang tak kunjung datang. Karena tidur nyenyak bukan cuma soal kasur yang empuk, kadang yang dibutuhkan cuma kamar yang lebih adem dan kebiasaan yang lebih teratur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Tidak pas siapa, Pak? Seskap. Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.